Dari kawasan Raja Agus Salimpanan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Kembali hadir di pagi hari ini sahabat Rio Kibo menyapa sahabat Langkisau di Selamat Pagi Pasisi edisi 2 Juli 2026. Selamat pagi sahabat semuanya, selamat mengawali aktivitas di pagi hari ini sahabat. Semoga harinya menyenangkan dan apa yang direncanakan hari ini semoga berjalan dengan lancar semuanya sahabat Langkisau. Dan tentunya sahabat tetap dengarkan 91,2 Langkisau FM sampai jam 10 malam nantinya. Sekarang sahabat Selamat Pagi Pasisi akan hadir di ruang dengar sahabat seperti biasanya. Kita akan berbagi informasi, berbagi tips untuk sahabat. Dan buat sahabat Langkisau yang mau berbagi informasi di pagi hari ini, yang mau salam-salam, yang mau request lagu pop Indonesia atau pop barat, boleh gabung bersama kita di 0811 66 11 120. Sebuah lagu kali ini sahabat dari Mario Geklau ya, Salah Kaprah. Mudah-mudahan sahabat Langkisau yang mendengarkan tidak salah kaprah mendengarkan lagu ini ya. Selamat mendengarkan dan tetap di 91,2 Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey, Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja.

0: Ben.
1: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
0: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
0: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
0: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Beb, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
0: Ya, apa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
0: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
0: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak. Terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
0: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
0: Ayo!
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Langit FM, sahabat masih di Selamat Pagi Pasis ya. Informasi kita lanjutkan buat sahabat Langit saya, buat sahabat yang masih mau request lagu pop Indonesia atau pop barat, boleh gabung bersama kita yang mau berbagi informasi ya. Sembari kita tunggu di 08 11 66 19 120. Nah sahabat, informasi kali ini kita ambil dari websitenya CNN Indonesia, di lamanya cnnindonesia.com. Nah, ini buat sahabat lagi so, terkait kecemasan yang berlebihan. Sebuah artikel dari CNN Indonesia, sahabat. Ini apabila Anda sering merasakan kecemasan yang berlebihan, nah ini bisa jadi faktor kepribadian katanya. Mari kita simak artikelnya.

pernah merasa mudah cemas atau overthinking atau cepat khawatir bahkan untuk hal-hal kecil? Sebagian orang menganggapnya sebagai sifat bawaan. Namun sahabat, tidak sedikit pula yang mulai bertanya, apakah kondisi ini masih normal atau justru perlu diwaspadai? Mudah cemas, sahabat, memang bisa berkaitan dengan kepribadian. Tetapi jika tidak selalu berhenti di situ. Nah, dalam psikologi, kecenderungan ini sering dikaitkan dengan salah satu dimensi dalam Big Five personality, yaitu neuroticism. Sederhananya, neuroticism ini adalah kecenderungan seseorang untuk lebih mudah merasakan emosi negatif seperti khawatir, tegang, atau sensitif terhadap stres. Nah, sejumlah studi, sahabat, mendukung hal ini. Penelitian dalam jurnal Frontiers in Psychiatry menemukan bahwa neuroticism ini memiliki hubungan yang konsisten dengan tingkat kecemasan yang lebih tinggi. Artinya, individu yang sifatnya dengan sifat ini, ya, cenderung lebih mudah merasakan cemas dibandingkan dengan yang lain. Penelitian lain juga menunjukkan, penelitian lain dalam BMC psikologi, ya, bahwa kecenderungan ini berkaitan dengan gejala kecemasan melalui beberapa faktor, antara lain lebih sensitif terhadap ketidakpastian, kemudian lebih peka terhadap sensasi tubuh, misalnya jantung berdebar langsung, ya, yang diasosiasikan dengan bahaya, kemudian cenderung menghindari situasi yang memicu stres. Nah, dengan kata lain, sahabat, ada orang yang secara alami lebih mudah merasakan cemas karena cara otaknya memproses ancaman dan ketidakpastian. Nah, meski begitu, penting untuk membedakan antara kecenderungan dan gangguan atau disorder, ya. Tidak semua orang yang mudah cemas itu mengalami gangguan kecemasan. Dalam banyak kasus, sahabat, kondisi ini masih termasuk variasi normal dari kepribadian. Perbedaannya terletak pada intensitas dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, gangguan

kecemasan ditandai oleh rasa cemas yang berlebihan dan menetap, sulit dikendalikan, namun mulai mengganggu aktivitas sehari-hari seperti tidur, pekerjaan, atau relasi. Kecemasan juga bukan hanya soal pikiran sahabatnya, tetapi melibatkan respon tubuh terhadap stres. Nah, orang yang mudah cemas umumnya memiliki reaksi stres yang lebih kuat, membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali tenang, serta lebih sulit menghadapi ketidakpastian. Nah, artinya sahabat, rasa cemas yang muncul bukan semata-mata karena lemah atau berlebihan, melainkan karena sistem emosi mereka memang bekerja lebih sensitif. Mudah cemas memang bisa menjadi bagian dari kepribadian, namun bukan berarti harus diabaikan. Memahami batas antara sifat dan tanda masalah menjadi hal penting. Jika kecemasan mulai mengganggu keseharian, sahabat, mencari bantuan profesional bisa menjadi langkah yang tepat. Semoga bermanfaat, sahabat Lucky Sound. Kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Lucky Sound FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional.

0: DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Mau pagi-pagi. Alam si Tomkin. Mau. Oh, mau. Sibuk mana mau ma. Subuh hari baru mau. Ayo, alale.
2: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sebentar Mak Uo si ko Itama. Kumpuan sarok-sarok ko. Biar rahsia rumah Mak Uo ko setiap nampak dia orang. Ah. Kemarilah dulu tolongan. Ah.
1: Bak aku tak gagal mana Mak Uo kini tu. Subuh hari baru Mak Uo. Buang sarok ko sore encak.
2: Bak anak kata gagih-gagih Mak Itam. Pembuangan sampah ko kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
1: Bajat wal bagai ya.
2: Iyo, ada lo jadwalnya dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
1: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uo ko ya?
2: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
1: Ha, iyalah kau betul. Ha, sekolah nampak

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Masih dari lantai 1 gedung Penang Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan, 91,2 Langki Saw FM, sahabat menit ke-34 dari jam 8 pagi ini. Artinya sampai di sini kebersamaan kita di Selamat Pagi Pasisi edisi 2 Juli 2026. Kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya, sahabat. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langki Saw FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Haji Agus Salimpainan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimana pun berada. Masih bersuarakan Deki Budi pagi hari ini sahabat. Kali ini adalah program Varia Langkisau edisi 2 Juli 2026. Jumlah informasi akan kami sampaikan sahabat dari berita lokal hingga berita nasional yang kami rangkum dalam Varia Langkisau.

Informasi kami awali sahabat dari Kabupaten Pesisir Selatan. Tim musikalisasi puisi Mantiga Pesisir Selatan juara wakili Sumbar ke tingkat nasional. Tim Mantiga Pesisir Selatan meraih juara satu lomba musikalisasi puisi tingkat Sumatera Barat yang diselenggarakan Balai Bahasa Sumbar. Kemenangan itu sahabat sekaligus menghantar Mantiga Pesisir Selatan menjadi wakil Sumbar pada ajang musikalisasi puisi tingkat nasional. Kompetisi yang diikuti siswa SMA sederajat se-Sumatera Barat itu sahabat digelar secara daring. Penjurian dilaksanakan secara langsung melalui Zoom dan disiarkan melalui kanal YouTube Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat pada Rabu 1 Juli 2026. Seluruh video peserta ditampilkan mulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat hingga pengumuman pemenang pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat.

Keberhasilan tersebut disambut dengan rasa syukur oleh Kepala Mantiga Pesisir Selatan Rahmat Ihsan Arkas. Menurutnya, sahabat, kemenangan tersebut merupakan hasil dari perjuangan, kedisiplinan dan kerja keras seluruh tim selama menjalani proses latihan. Rahmat berpesan, ia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perjuangan mereka. Kemudian, jangan berhenti sampai di sini. Tetap semangat dan terus berkarya melahirkan karya-karya terbaik agar Mantiga Pesisir Selatan tetap jaya selalu. Dan jangan pernah sombong dengan apa yang diraih hari ini, tapi tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati, seperti pepatah, semakin berisi, semakin merunduk.

Guru seni budaya sekaligus pelatih tim musikalisasi puisi Isna Hidayadi mengatakan prestasi tersebut lahir dari kekompakan tim dan pengorbanan seluruh anggota yang rela mengisi masa libur sekolah dengan latihan intensif. Sementara itu, guru pendamping Maria Fitriwati mengungkapkan bahwa sejak awal dirinya berusaha membangun mental juara kepada seluruh anggota tim. Menurutnya, kesiapan mental menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi sebuah kompetisi. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Efrizal, turut menyampaikan rasa bangga atas capaian tersebut. Ia menyampaikan bahwa madrasah akan terus memberikan dukungan kepada peserta didik dalam mengembangkan bakat dan minat agar mampu meraih prestasi di berbagai bidang.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
3: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
4: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
3: Gimana caranya, Bu?
4: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
3: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
4: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
3: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor.
4: Iya,
3: ya, Bu?
4: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
3: Ya?
4: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
3: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
4: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
3: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
4: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
3: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
4: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
3: Jadi yang keenam harus ikutnya PKM nih.
4: Betul, betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang kesembilan dan kesepuluh, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
3: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
5: Hah, mengamak Uwo kau pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mawo! Oh, Mawo! Sibuk mana, Mawo, ma? Subuh hari baru, Mawo. Ayo, alah, leh.
6: Ah, kebetulan lewat, Mak Itama. Tolong sebentar, Mawo, si kau Itama. Kumpuan sarok-sarok, ah. Biar rahsia rumah Mawo kau setiap nampak dia orang, ah. Kemarilah dulu tolongan, ah.
5: Bak aku tak kagih mana, Mawo, kini tu. Subuh hari baru, Mawo. Buang sarok kau sore, Encak.
6: Bak anak kata gageh-gageh, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
5: Bak jadwal bagai ya?
6: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lah, Mak Itam. Lai tahu, Mak Itam.
5: Oh, betul. You up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
6: Makonyo, Mak Itam. Rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu, Ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
5: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah betul.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

91,2 Langkis FM, sahabat, masih di varian Langkis Informasi, kami lanjutkan. Kami sampaikan berita Sumatera Barat, sahabat, terkait pendapatan APBN Sumbar tumbuh 6,89%, belanja negara mencapai 15,19 triliun rupiah. Kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di Provinsi Sumatera Barat hingga 31 Mei 2020 menunjukkan tren positif. Pendapatan negara tercatat sebesar 3,64 triliun rupiah atau 37,78% dari target APBN 2026 sebesar 9,65 triliun rupiah, meningkat 6,89% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, sahabat, realisasi belanja negara mencapai 15,19 triliun rupiah atau 44,67% dari pagu 34,01 triliun rupiah. Angka tersebut tumbuh signifikan sebesar 31,33%, mencerminkan akselerasi pelaksanaan anggaran pemerintah di daerah.

Di sisi lain, sahabat, inflasi tahunan Sumatera Barat pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,91%, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,08%. Secara bulanan, inflasi mencapai 0,90%, juga berada di atas inflasi nasional sebesar 0,28%. Kontributor terbesar pendapatan negara masih berasal dari penerimaan perpajakan yang dipungut Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan nilai 2,81 triliun rupiah atau 77,12% dari total pendapatan negara. Penerimaan pajak dalam negeri mencapai 1,74 triliun rupiah atau 27,25% dari target tahunan 2026 dan tumbuh 7,51% dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor administrasi pemerintahan, perdagangan, serta aktivitas keuangan dan asuransi menjadi penyumbang utama penerimaan pajak di Sumatera Barat.

Dan beralih ke berita nasional, sahabat, kami sampaikan hari ketiga kebakaran TPA Jatiwaringin belum padam. Memasuki hari ketiga kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang belum berhasil dipadamkan. Api masih terlihat menyala di sejumlah titik, sementara kepulan asap pekat terus membumbung ke udara hingga Kamis 2 Juli 2026 pagi. Pantauan CNN Indonesia di lokasi, sahabat, asap bergerak ke arah utara mengikuti hembusan angin. Sejumlah titik api masih terlihat di tengah timbunan sampah yang menghitam akibat terbakar sejak Selasa 30 Juni 2026. Aktivitas di kawasan TPA juga nyaris berhenti, tidak terlihat kendaraan pengangkut sampah keluar masuk lokasi. Sementara sejumlah alat berat jenis ekskavator terparkir di area yang tidak terdampak kebakaran. Proses pemadaman pada Kamis pagi dihentikan sementara. Sejumlah petugas pemadam kebakaran nampak beristirahat di kantor UPT TPA Jatiwaringin sebelum kembali melanjutkan upaya pemadaman.

Demikian sahabat informasi yang dapat kami sampaikan di Variology Show edisi hari ini. Dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Jangan kemana-mana sahabat, tetap di 91,2 Lengkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2/pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
4: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
5: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
4: Dengan gotong royong, semua tertolong.
6: Mengelola usaha itu seperti mengendalikan sepeda. Mengayuh penuh semangat, menjadi lebih produktif, mengayuh dan terus mengayuh. Tapi apa jadinya kalau seperti ini? Semangat mulai mengendor, mengayuh serasa berat, sepeda serasa berat dan uzur. Ada peran penting karyawan dalam setiap keberhasilan usaha. Karena itu, ketenangan, kenyamanan, dan semangat kebersamaan dalam bekerja harus benar-benar dirasakan oleh karyawan. Dengan menjadi peserta JKN KIS, karyawan tenang bekerja dan keluarga terlindungi. Sehingga meningkatkan produktivitas serta menjaga laju usaha. Kerja bersama, sehat bersama. Daftarkan diri Anda, karyawan, dan keluarganya menjadi peserta JKN KIS melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id, portal bersama www.bpjs.go.id, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
4: Dengan gotong royong, semua tertolong.
7: Percaya.

0: Dari kawasan Raja Agus Limpainan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Masih bersuarakan Rio Kibo sahabat di pagi hari ini. Kali ini dalam program Gawang Pesisir edisi 2 Juli 2026. Sahabat Langkisau, Gawang Pesisir edisi hari ini kita akan hadirkan BPJS Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita sahabat Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, Ibu Rezna Afrienti Esfam, apoteker AAK. Selamat pagi Bu Rezna, udah lama kali ya, ya muncul. Gimana kabarnya Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat Bu, alhamdulillah ya. Juga kali ini sahabat Rizal, Ibu Rezna gak sendirian ya. Ada Ibu Cicilia Ciciolina ya, staf penjamin manfaat dan pengelolaan Faskes BPJS Kabupaten Pesisir Selatan. Selamat pagi Ibu Cicilio.
1: Ciciolina.
0: Ciciolina.
1: Pagi, selamat pagi Pak.
0: Ciciolina, Cici, Bu Cici ya.
1: Iya Pak.
0: Selamat pagi Bu Cici, sehat Bu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Baik, sahabat lagi sore mana pun berada. Pagi ini kita akan berbagi informasi dari BPJS Kabupaten Pesisir Selatan terkait tema kita cegah komplikasi, Prolanis jadi solusi, gitu Bu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Apa itu Prolanis dan bagaimana Prolanis akan menjadi solusi dan akan dijelaskan langsung oleh Ibu Resda dan juga Ibu Cici ya. Kita langsung saja ke Ibu Resda. Apa itu Prolanis Bu, boleh dijelaskan? Dan sebelumnya disapa dua sahabat lagi boleh. Silakan Ibu Resda.
1: Oke, terima kasih. Selamat pagi menuju siang untuk sahabat Radio Langkisau. Kami dari BPJS Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. Di sini kami sangat senang sekali ikut meramaikan dan memberikan informasi tentang program-program dari BPJS Kesehatan. Mungkin yang pertama sekali kami mau memastikan dulu semua masyarakat kita di Kabupaten Pesisir Selatan itu kami mendorong untuk semuanya sudah terdaftar di program JKN dulu. Ya, kalau misalnya semuanya sudah terdaftar, artinya kita masyarakat tidak perlu takut lagi kalau kita sakit, sudah ada yang melindungi. Nah, artinya kita tidak perlu cemas lagi, sudah ada perlindungan dari pemerintah tentang program JKN ini. Nah, selain itu kami mau menyampaikan juga, nah, untuk kepesertaan program JKN untuk di Kabupaten Pesisir Selatan ini masih di angka 89% dan ini masih ada gap yang harus kita capai untuk mencapai di angka 98%. 98% artinya kita sudah universal health coverage, artinya seluruh masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan jika ada yang sakit, jadi tidak perlu apalagi misalnya ada yang luput dari pendataan, itu tidak perlu takut lagi, artinya nanti dia bisa mendaftar dan di saat itu mereka bisa langsung aktif. Nah, tapi itu kita harus mendorong bagaimana supaya pencapaian di angka 98% ini. Dan kita juga tahu sekarang bagaimana tentang program dari BPJS Kesehatan, bagaimana besarnya biaya pelayanan kesehatan yang sudah dikeluarkan sama BPJS Kesehatan, dan itu salah satu penyebabnya yaitu tingginya pasien yang menderita penyakit kronis. Nah, jadi ini salah satu yang paling banyak memakan biaya adalah pasien yang menderita penyakit katastropik. Katastropik yaitu pasien yang menderita penyakit yang berbiaya mahal, contohnya penyakit jantung, gagal ginjal. Nah, itu penyakit kanker itu salah satu penyakit yang berbiaya mahal. Dan bagaimana supaya kita mencegah jangan sampai masyarakat ini yang berkelanjutan nanti akan mencapai penyakit katastropik ini. Jadi dari awal ini kami dari BPJS sudah ada namanya program Prolanis, yaitu program pengelolaan penyakit kronis. Jadi masyarakat yang sudah menderita penyakit kronis khususnya penyakit DM dan hipertensi, mereka sekarang sudah dilakukan proses pengelolaannya, proses pengawasannya, di mana ini merupakan program kesehatan yang proaktif, yang terintegrasi, yang melibatkan tidak hanya peserta itu sendiri, fasilitas kesehatan tingkat pertama juga, dan BPJS Kesehatan untuk pemeliharaan kesehatan peserta penderita penyakit kronis tersebut, nah, demi mencapai kualitas hidup yang optimal. Nah, sekarang kita bagaimana pasien yang sudah menderita penyakit kronis ini tidak sampai berkelanjutan, karena ujungnya dari penyakit DM atau hipertensi ini yang kita takutkan itu mereka akan menderita gagal ginjal. Nah, untuk maka kita harus bagaimana mengoptimalkan mereka ini supaya mereka tetap stabil dan mereka harus mengikuti program dari Prolanis ini. Nah.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Resna ya. Jadi Prolanis ini pengelolaan penyakit kronis.
1: Ya.
0: Oke, Prolanis ya. Jadi sahabat lagi saya yang sudah terdaftar di JKN tentunya akan bisa mendapatkan fasilitas ini nantinya ya. Gitu ya. Jadi untuk sahabat yang belum terdaftar ini terutama ya, berarti harus mendaftar dulu untuk peserta JKN-nya. Ya, kalau buat sahabat yang sudah, berarti ini otomatis nanti bisa tercover gitu, Be?
1: Bisa tercover. Okay.
0: Baik, kemudian ini sasaran Prolanis ini siapa aja itu, Bu?
1: Untuk sasarannya mungkin kita pertama kali kita lebih difokuskan ke peserta yang menderita penyakit DM, penyakit diabetes maupun penyakit hipertensi. Dan ini semuanya kita tidak membatasi batas umurnya.
0: Okay.
1: Ya, jadi artinya semua peserta, apakah mereka yang masih hitungan anak-anak yang sudah menderita DM atau mereka yang sudah lansia itu bisa mengikuti program Prolanis ini.
0: Oke, tidak dibatasi usia gitu ya. Baik, kemudian ini apa aja sih Pak Ibu ini manfaatnya ya, dari manfaat yang didapatkan peserta JKN ya jika mengikuti Prolanis ini. Silakan Ibu Cici ya.
2: Oke. Jadi manfaatnya yang untuk peserta yang sudah sudah terdiagnosa penyakit kronis ini yang tadi disampaikan oleh Bu Resna, itu ada penyakit diagnosa DM dan hipertensi, peserta itu dapat manfaatnya seperti pertama itu konsultasi dengan konsultasi kesehatan dengan dokter yang ada di FKTP. Selanjutnya yang kedua itu ada manfaat misalnya kayak senam dan edukasi edukasi kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Dan kegiatan aktivitas fisik ini seperti senam itu biasanya ada hari-hari tertentu yang sudah di sudah ada timeline-nya oleh Bapak Ibu yang ada di puskesmas. Selanjutnya yaitu tentunya pelayanan obat. Jadi okay. Peserta ya, jadi peserta yang sudah terdiagnosa ini selain di pengelolaannya ada edukasi, ada konsultasi. Nah, itu juga ujungnya mungkin ada dapat terapi oleh dokternya nanti. Selanjutnya yaitu pemeriksaan labor penunjang secara berkala. Nah, ini yang mungkin mungkin tidak belum dirasakan oleh peserta. Jadi ada itu per 6 bulan dalam satu tahun itu ada 2 kali pemeriksaannya, itu penunjangnya lengkap gitu, Pak. Jadi kalau kita bandingkan dengan pemeriksaan labor yang ada di labor swasta itu nilainya itu biayanya mahal. Nah, untuk peserta ini itu dapat manfaatnya seperti itu, Pak.
0: Oke, okay. Berarti semua fasilitas ini udah ada fasilitas yang untuk pengelolaan di sini ya?
2: Iya, jadi setiap puskesmas sudah ada pengelolaan. Jadi mereka petugas yang ada di puskesmas itu sudah tahu ini data pasien-pasien yang sudah terdiagnosa DM dan hipertensi. Nah, itu yang akan dikelola oleh Bapak Ibu yang ada di puskesmas nanti. Nah, gitu Pak.
0: Oke, okay, baik. Nah, kemudian ini bagaimana cara untuk bergabung dengan Prolanis ini untuk bisa mendapatkan manfaatnya gitu, Bu.
2: Iya. Jadi tentunya pasien harus berkunjung ya, Pak ya, ke FKTP atau ke puskesmas. Nah, dari sana kan dari konsultasi gitu kan, dari konsultasi dari dengan dokter terkait penyakitnya itu, terkait penyakit kronisnya itu, nanti akan dikasih edukasi, arahan dan seperti konsultasi gitu lah, arahan apa-apa yang harus dilakukan, apa-apa yang harus diperhatikan oleh peserta Prolanis ini. Seperti itu, Pak. Seterusnya tentu peserta harus aktif atau harus ikut ikut gitu kan. Percuma misalnya petugas sudah punya rencana ini dan ini, tapi pesertanya tidak ikut aktif dalam program itu. Nah, seperti itu gitu Pak.
0: Oh gitu. Iya. Ada pemeriksaan juga berarti ya? Apa aja, apa aja pemeriksaan yang ada gitu? Pemeriksaan dari Prolanis tersendiri.
2: Nah, jadi kalau untuk jadi yang kita maksud tadi itu ada pemeriksaan penunjang seperti labor gitu Pak. Jadi per 6 bulan untuk pasien nanti ada pemeriksaan darah lengkap seperti itu Pak. Ada pemeriksaan uriumnya, urium kreatinin, kolesterol. Nah, itu termasuk dalam cakupan untuk pemeriksaan labor penunjang berkala untuk peserta Prolanis ini. Dan untuk pasien DM lagi ini ada pemeriksaan khusus untuk gulanya Pak. HbA1c namanya seperti itu.
0: Berarti seperti cek kesehatan berkala gitu ya?
2: Iya.
0: Oke, baik. Nah, kemudian untuk ini ada lagi apa saja pemeriksaan dari Prolanis sendiri gitu?
1: Ya, seperti yang kita sampaikan tadi kan, selain dari mereka tetap diawasi sama apa namanya dari FKTP atau dari puskesmas sendiri, mulai dari pemeriksaan fisiknya. Mereka juga akan diperhatikan juga tentang bagaimana hasil labnya. Nah, kalau untuk penderita penyakit DM, mereka pasti akan diperiksa gula darahnya setiap bulannya.
0: Okay.
1: Nah, jadi mereka ada pemeriksaan gula darah setiap bulan. Dan kalau untuk pasien hipertensi, mereka setiap bulan nanti akan diperiksa tekanan darahnya. Nah, dan mereka akan diberikan obat setiap bulannya. Nah, dan ini tentu di dalam pengawasan dari dokter di FKTP. Nah, jadi selain itu mereka juga, ini yang disampaikan sama Bu Cici tadi, ini mereka juga mendapatkan pemeriksaan lab yang lengkap, pemeriksaan labor yang lengkap sekali 6 bulan. Artinya dalam 1 tahun mereka dapat pemeriksaan 2 kali dalam 1 tahun. Nah, selain itu mereka juga akan mendapatkan kegiatan penyuluhan juga setiap bulannya. Dan mereka juga bisa mengikuti kegiatan apa namanya, kegiatan senam. Senam setiap minggu. Jadi misalnya di puskesmas atau di nagari-nagari. Jadi sekarang juga banyak juga dari puskesmas atau FKTP ini, mereka tidak fokus di satu tempat saja. Artinya mereka tidak fokus di puskesmas saja, tetapi mereka juga melakukan kegiatan penyuluhan dan kegiatan senam itu ada di nagari-nagari juga. Nah, artinya pasien peserta-peserta yang menderita DM dan hipertensi ini, mereka cukup di apa namanya, di nagari mereka bisa melakukan kegiatan senam tersebut setiap minggunya.
0: Setiap minggunya. Nah, itu berarti apa namanya, yang sudah ditanggung semua oleh BPJS gitu ya. Apapun tentang cek darahnya, kemudian berobatnya setiap bulan gitu ya. Oke, baik. Ini suatu yang luar biasa barangkali sama lagi saya ya. Prolanis ya, penanggulangan penyakit kronis. Nah, ini penyakit kronis ini apakah cuma buat orang tua aja atau ada jangka rentang umurnya enggak Bu itu?
1: Ya. Tadi yang seperti saya sampaikan tadi, jadi untuk Prolanis ini tidak ada rentang umurnya. Jadi semuanya bisa. Dan kita juga sekarang sudah ada dan kita juga tahu sekarang banyak juga nih anak-anak sekolah yang tidak terdeteksi, ternyata mereka sudah menderita penyakit DM karena dari pola makanannya, kebiasaannya. Jadi sekarang dari dari puskesmas mereka juga sudah melakukan kegiatan screening di sekolah-sekolah juga. Salah satu screening dari yang dilakukan puskesmas di sekolah itu, salah satunya siswa-siswa yang terindikasi kemungkinan mereka menderita DM, mereka akan diperiksa gula darahnya. Jadi mereka akan diperiksa gula darahnya, karena itu yang salah satu hal yang kita takutkan. Kalau misalnya mereka dari muda sudah terdiagnosa DM, nanti yang kita takutkan itu arahnya kemana. Karena ujungnya dari penyakit ini nanti di gagal ginjalnya. Jadi kan sekarang kan kita lihat berita-berita sekarang kan banyak nih yang masih-masih muda nih yang banyak yang cuci darah kan.
0: Anak-anak udah cuci darah gitu kan.
1: Iya, dan ini yang harus kita cegah dari dini. Nah, jadi artinya puskesmas sekarang kan sudah turun nih. Nah, jadi artinya sudah dapat mendeteksi siapa aja siswa-siswa yang terdiagnosa tersebut. Kalau mereka emang positif dengan hasil gula darahnya emang tinggi, mereka akan mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Nah, mungkin nanti akan dikonsulkan dengan dokter spesialis. Tetapi selain mereka dapat konsul dari dokter spesialis, mereka tetap diperhatikan, diawasi sama puskesmas itu tersendiri oleh tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Nah, jadi ini salah satu rentang umurnya. Jadi untuk anak di bawah anak-anak yang masih sekolah ini bisa mendapatkan program ini. Dan kita juga ada namanya program Prolanis Muda juga. Ini masyarakat yang kita khususkan di bawah umur 45 tahun. Ini kita masukkan ke dalam, ada subnya ke dalam Prolanis Muda.
0: Prolanis Muda ya. Oke. Ada manfaatnya itu untuk Prolanis Muda sendiri?
1: Mungkin kalau untuk manfaatnya itu sama kegiatan yang mereka lakukan juga sama dengan di Prolanis.
2: Ya. Jadi ada beberapa untuk peserta Prolanis Muda ini seperti mungkin ada kegiatan aktivitas fisik gitu Pak. Jadi aktivitas fisik, habis itu ada dari aktivitas fisik ini ada feedbacknya, selanjutnya ada edukasi juga. Mungkin tidak jauh berbeda dengan Prolanis yang tadinya. Jadi butuh dukungan sosial dari lingkungan supaya apa? Supaya mereka peserta-peserta yang di bawah 45 tahun ini yang sudah termasuk ke dalam Prolanis ini supaya masih bisa beraktivitas, kualitas hidupnya masih terjaga, supaya tidak jatuh ke dalam penyakit yang lebih berat, yang ujungnya mungkin disampaikan tadi, yang jatuhnya ke penyakit dengan katastrofik yang dengan menimbulkan biaya yang mahal seperti itu Pak. Jadi ini yang kita jaga supaya kualitas hidupnya lebih baik, setidaknya dipertahankan seperti itu gitu Pak.
0: Ya, menjaga kualitas hidupnya tetap
2: baik. Iya, gitu, karena ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya, kan Pak ya.
0: Baik, sahabat lagi saya dimanapun berada. Nanti kita akan kembali lagi ya sahabat ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan di 0811 66 19 120, atau tinggalkan pesan di kolom komentar di live Facebook kita di LPPL Langkisau FM. Jangan kemana-mana sahabat, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS, mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Mengelola usaha itu seperti mengendalikan sepeda. Mengayuh penuh semangat, menjadi lebih produktif, mengayuh dan terus mengayuh. Tapi apa jadinya kalau seperti ini? Semangat mulai mengendor, mengayuh serasa berat, sepeda serasa berat dan uzur. Ada peran penting karyawan dalam setiap keberhasilan usaha. Karena itu, ketenangan, kenyamanan, dan semangat kebersamaan dalam bekerja harus benar-benar dirasakan oleh karyawan. Dengan menjadi peserta JKN KIS, karyawan tenang bekerja dan keluarga terlindungi. Sehingga meningkatkan produktivitas serta menjaga laju usaha. Kerja bersama, sehat bersama. Daftarkan diri Anda, karyawan, dan keluarganya menjadi peserta JKN KIS melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id, portal bersama www.bpjs.go.id, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
3: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
4: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
3: Kartu BPJS gua kan hilang.
4: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone udah bisa.
3: Iya kan, masalahnya HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi enggak bisa dipakai.
4: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
5: Loh, kok bingung?
4: Pak Dirut,
5: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
3: Oh, gampang juga ya, Yom. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
5: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
6: Cakep!
5: Pulangnya naik Kopaja.
6: Cakep!
5: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
6: Cakep!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: percaya.
1: Langkis FM 91,2 Langkis FM, sahabat. Kembali di Gawang Pesisir, masih bersama BPJS Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan ya. Terkait tema kita di pagi hari ini, cegah komplikasi, Prolanis jadi solusi. Ya, baik Ibu Resna dan juga Ibu Cici ya. Kita kembali ke tema kita, cegah komplikasi, Prolanis jadi solusi. Jadi Prolanis ini udah, saat ini udah berjalan gitu?
2: Sudah ya? Berjalan.
1: Sejak kapan?
2: Kalau Prolanis ini sebenarnya ini sudah lama juga sih berjalannya. Tetapi sekarang kita lebih menggencarkan lagi ke masyarakat untuk kegiatan Prolanis ini. Dan kita juga sudah ada dukungan support juga dari Dinas Kesehatan untuk pelaksanaan program Prolanis ini juga.
1: Ya, karena ini sepertinya manfaatnya sangat besar sekali untuk pengguna JKN ya Bu ya.
2: Iya.
1: Ya. Kemudian terakhir barangkali Bu ya, harapannya mungkin ke depannya ada yang mau disampaikan terkait Prolanis dan juga JKN atau BPJS secara umumnya gitu. Silakan.
2: Oke. Mungkin mau menambahkan juga tentang Prolanis Muda ini. Sebenarnya di Prolanis Muda ini kita akan menyasar generasi-generasi muda sekarang. Misalnya Gen Z atau Gen Alpha.
1: Gen Alpha ya.
2: Gen Z atau Gen Alpha, supaya mereka terhindarilah dari penyakit kronis ini jika mereka sudah terindikasi. Dan kita harus bagaimana mereka untuk mereka melakukan pola hidup yang sehat. Ya, jangan sampai mereka berkelanjutan ke penyakit katastrofik. Dan terkait dengan generasi sekarang Gen Z maupun Gen Alpha, mereka ini kan sangat era apa sekarang, era digital,
1: era
2: gitu
1: digital.
2: Kan? Di era digital ini, jadi kami emang punya terobosan juga. Jadi untuk Prolanis ini kita juga ada di mobile JKN. Ada tuh fiturnya, fitur bugar. Di fitur bugar tersebut mungkin hampir sama juga dengan kalau kita punya smartwatch. Itu tuh kan ada ada di sana tentang bagaimana berapa langkah kita jalan setiap hari gitu kan. Itu sudah berapa indeks massa tubuh kita, itu juga ada. Artinya ini hampir sama yang bugar yang ada di mobile JKN, hampir sama model kayak di smartwatch juga. Ya, jadi di sini dengan ada Prolanis, jadi kita bagaimana pendekatan kita ke generasi muda tersebut melalui era digital tersebut. Dan selain itu untuk kegiatan Prolanis ini, kami mengharapkan juga dan kita lakukanlah kegiatan rutin setiap hari, yaitu gerakan sehat.
1: Gerakan sehat, Bu ya.
2: Gerakan sehat. Ini ada gerakan GSP nih, gerakan sehat peserta Prolanis 335.
1: 335. Oke, apa itu?
2: 335 ini 3 menit jalan santai.
1: 3 menit jalan santai.
2: 3 menit jalan cepat.
1: 3 menit jalan cepat.
2: Kita lakukan sebanyak 5 set selama 30 menit.
1: Oh, lakukan 5 set selama
2: 30 menit.
1: Oke. Boleh diulangi, Bu?
2: Kita ada nih namanya gerakan sehat GSP 335. 3 menit jalan santai, 3 menit jalan cepat, dan kita ulangi 5 set selama 30 menit. Jadi enggak perlu kita gerakan kayak gerakan aerobik yang harus gerakan yang cepat kayak gitu kan, atau melakukan zumba, itu enggak perlu. Cukup dengan gerakan 335 ini setiap harinya.
1: Setiap hari, penting konsisten.
2: Iya.
1: Iya, sedikit tapi konsisten. 335, jangan lupa ya. Sama lagi saudara-saudara. Ya, ada tambahan Ibu Cici?
3: Mungkin untuk menghimbau peserta ya Pak ya, yang jangan ragu untuk datang berkunjung ke FKTP ataupun ke puskesmas, konsultasi dengan dokter, selanjutnya konsultasi dan ikut kegiatan senam dan edukasi dengan petugas. selanjutnya rutin meminum obat sesuai dengan indikasi yang diberikan oleh dokter yang ada di puskesmas ataupun di rumah sakit, dan intinya proaktif dalam kegiatan yang ada di sudah diatur oleh sudah diselenggarakan oleh puskesmas, seperti itu gitu. Iya. Pak,
1: jangan nunggu sakit parah dulu baru ke rumah sakit.
3: Betul.
1: Gitu ya. Orang kan banyak kayak gitu ya. Yeah. Kalau udah terasa yang agak berat baru datang ke puskesmas gitu ya.
2: Yeah.
1: Oke, okay, baik. Ada lagi Bu Resna tambahannya?
2: Tambahannya yang satu lagi, melakukan pola hidup sehat.
1: Pola hidup sehat. Oke, okay, semuanya pola hidup sehat ya. Yeah. Semoga kita selalu sehat-sehat selalu ya. Baik, terima kasih Bu Resna dan juga Ibu Cici untuk kesempatannya berbagi informasi bersama kita di 91,2 Lagi FM di pagi hari ini. Semoga informasinya bermanfaat buat kita semua sahabat Lagi Sal, dan juga tentunya terkhusus buat sahabat Lagi Sal dimanapun berada yang mendengarkan 91,2 Lagi FM di pagi hari ini. Saya Riki Bu dan kru yang bertugas akhirnya mohon pamit undur suara dari ruang dengar sahabat. Kita lanjutkan dengan program selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup? Gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu.
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
1: Bu. Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Ibu Ina ini. Kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan?
1: Iya, namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
1: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
2: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
1: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
2: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
1: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
2: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Halo cantik, nama kamu siapa?
4: Eca.
3: Oh, lagi ngapain kamu?
4: Masak masakan.
3: Bapak ibu di mana?
5: Saya orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
15: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan di kotak penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di dalam kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudut.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak peluit pertama, Inggris langsung menguasai bola, namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakan yang menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus menggempur, namun Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan melakukan kiper Kongo, skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaian yang akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Demi kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan klub ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
2: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian Desabre, hanya bisa legowo dengan hasil akhir timnya.
3: Bagi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia, dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Sorotan pada O'Reilly, belikan lagi. Depan Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Polarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacquet dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacquet juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memulai.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: Itu benar-benar pertandingan yang berat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
3: Thank you so much.
1: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Dua set pertama berlangsung ketat dan harus ditentukan melalui tiebreak, namun petenis Italia itu tampil lebih efektif pada poin-poin penting. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
4: Yes, happy. Of course, second set was.
5: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
1: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janis harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir 7-6, 1-6, dan 4-6. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

jangan lengah. Informasi dari arena sepak bola tanah air. PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: Dari arena voli. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus bagus.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AVC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

Informasi lainnya. Teku Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FEICSII World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

Kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Biar deh, itu orang seenaknya aja tiduran di bangku. Mentang-mentang penumpang keretanya lagi sepi. Aku videoin lah, terus posting biar viral. Siapa suruh seenaknya aja?
4: Ya ampun Putri, jangan asal rekap sama posting dong. Emang kamu gak lihat tuh muka dia kayak meringis kesakitan? Udah ah, aku samperin aja, nanya kenapa.
3: Ih, ngapain ditanya sih Rahma? Kalau emang sakit, paling pura-pura aja.
4: Ya ampun Put, gak ada empati banget sih Putri.
3: Empati? Harus ngerasa kasihan gitu?
4: Tuh, bukannya gitu Put. Kan seharusnya kita bisa lihat dari sudut pandang orang lain dan juga bisa merasakan apa yang mereka alami. Sifat empati ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi, mendengarkan, dan juga menghargai perasaan orang lain. Seperti menunjukkan kepedulian dan juga pengertian kita terhadap orang lain. Emang kamu gak kepikiran kalau kamu ada di posisi dia gimana? Terus tiba-tiba viral?
3: Iya deh, maaf.
4: Kalau gitu, ayo coba kita ke sana. Marilah tumbuhkan rasa empati agar kita lebih mempererat hubungan antar sesama serta menciptakan rasa kepedulian karena kita makhluk sosial yang saling membutuhkan.
2: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bless Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Wah, kita masih dalam Padang siang ini, pendengar, menemani Anda tentunya dalam beraktivitas. Dan sebentar lagi sepertinya sudah mendekati isoma ya, istirahat, sholat, makan. Nah, yang paling penting adalah nanti kalau udah isoma, udah jamnya isoma, nah mari manfaatkan dengan sebaik mungkin ya, pendengar, istirahat yang cukup. Terus juga jangan lupa bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur juga. Dan yang paling penting adalah makan. Nah, jadi yang mungkin sudah lelah dengan segala aktivitas dari tadi pagi, saatnya untuk menambah energi ya dengan menambah asupan makanan gitu. Jangan lupa makan dan minum ya. Jangan minumnya jangan sampai ketinggalan. Harus banyak-banyak minum air putih juga ya, pendengar. Biar mungkin tubuh kita biar kita gak dehidrasi gitu, biar terhidrasi dengan baik gitu ya. Oke, pendengar, kalau ngomongin soal makan ya, apalagi di Sumatera Barat secara umumnya gitu, ini amat sangat dekat dengan yang namanya kuliner gitu ya. Nah, ini biasanya fenomena bisnis kuliner sering ada yang viral-viral gitu. Tapi tuh ada yang disoroti di sana, yaitu kalau misalnya kuliner yang viral ini mendadak tiba-tiba nanti peminatnya udah turun gitu ya. Karena fenomena bisnis kuliner yang viral mendadak kini sering terlihat di era digital dengan berbagai konsep menarik ya. Mungkin ada beberapa kuliner yang tiba-tiba viral, terus juga mungkin diadopsi dari makanan-makanan luar gitu ya, terus dimodifikasi dengan sebaik mungkin di Indonesia, terus viral gitu. Nah, tentunya banyak brand makanan cepat dikenal melalui media sosial. Namun ya, pendengar, yang disoroti di sini adalah popularitasnya kerap tidak bertahan lama. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa viralitas tidak selalu menjamin keberlanjutan sebuah bisnis kuliner di pasar. Nah, kira-kira kenapa ya, pendengar, dibalik cepatnya penurunan popularitas makanan yang dulu sempat terkenal? Nah, ini kita penasaran juga ya, pendengar. Ternyata tuh ada faktor utamanya. Yang pertama adalah tidak beradaptasi dengan perubahan. Nah, beberapa makanan viral sering kesulitan berkembang karena tidak mampu menyesuaikan perubahan selera konsumen yang terus berubah. Tanpa inovasi atau variasi baru pada konsep maupun penyajian, minat terhadap makanan tersebut perlahan akan menurun. Karena memang arus perubahan, apa ya, perubahan keinginan masyarakat itu ya, apa ya, selera konsumen, selera masyarakat itu sering berubah-ubah secara cepat gitu. Arusnya sangat cepat gitu. Jadi kita sebagai mungkin yang bergerak di bidang kuliner ya, mungkin harus benar-benar bisa beradaptasi dengan perubahan yang amat sangat cepat itu. Kemudian kualitas yang tidak konsisten. Nah, viralitas sering membuat permintaan melonjak cepat. Namun tidak semua bisnis siap menghadapi lonjakan tersebut secara operasional. Hal ini dapat menurunkan kualitas rasa, penyajian, dan pelayanan yang diterima konsumen secara keseluruhan. Kemudian yang tiga, yaitu strategi pemasaran yang tidak berkelanjutan. Nah, ini salah satu hal yang penting juga ya, pendengar. Karena memang banyak bisnis kuliner memakai strategi soft launching agresif lewat influencer atau food vlogger untuk menarik perhatian cepat. Namun, tanpa strategi lanjutan, lonjakan minat tersebut mudah menghilang dan tidak bertahan lama di pasaran. Selain itu, tidak punya identitas brand yang kuat. Nah, ini brandingnya mungkin belum kuat ya, pendengar, masih lemah brandingnya. Nah, bisnis yang hanya mengejar viralitas sering mengabaikan pentingnya membangun identitas brand yang kuat dan mudah dikenali konsumen. Tanpa identitas jelas, brand hanya dianggap tren sementara dan mudah terlupakan di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Nah, ini masih ada beberapa faktor-faktor lainnya ya, pendengar, yang dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke Auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung sebaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Perancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

Hai para pecinta sepak bola, jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita hari ini akan lanjutkan sharing dan konten tentang libatin Allah. Konten libatin Allah ini sebetulnya konten tentang ilmu akidah dan ma'rifatullah, ilmu tentang yakin kepada Allah dan bagaimana cara bersandar dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lebih mengenal kebesaran Allah, baik sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, kekuasaan Allah, dan seterusnya. Sehingga dengan kita belajar ma'rifatullah ini, kita jadi tahu bagaimana harusnya kita berinteraksi dengan Allah. Kaifa nata'amal ma'allah fi hayatina. Gimana cara kita melibatkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa penting sekali melibatkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena sesungguhnya manusia itu tidak bisa hidup hanya dengan mengandalkan dirinya. Orang kalau misalnya cuma mengandalkan dirinya, maka hidupnya akan banyak zalal. Zalal itu banyak trouble, banyak mentoknya. Karena kita ini dhaif, kita ini halua, kita ini ajula, kita ini banyak keterbatasannya. Bahkan cenderungnya manusia itu rugi. Sebagaimana yang kita sering ulang-ulang ayatnya, innal insan lafi khusr. Manusia itu pada dasarnya banyak merugikan diri sendiri, kecuali kalau dia beriman kepada Allah, artinya dia bergantung kepada Allah, illal ladzina amanu, dan seterusnya. Makanya, belajar melibatkan Allah itu sesuatu yang sangat darurat ya, sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita pengen ada keajaiban dalam hidup kita, atau pengen dikasih jalan keluar ketika kita mentok, atau kita pengen meraih hal-hal yang kita anggap mustahil. Kenapa? Karena kata mustahil itu hanya berlaku untuk kita, tidak berlaku untuk Allah, karena Allah ala kulli syai'in qadir. Banyak hal yang bagi kita itu jauh, tapi bagi Allah dekat. Bagi kita itu besar, tapi bagi Allah itu kecil. Bagi kita itu mahal, bagi Allah itu murah. Bagi kita itu tinggi, enggak terjangkau, bagi Allah itu rendah dan sangat mudah gitu. Bagi kita sulit, bagi Allah itu mudah. Jadi, kalau kita hidup hanya dengan mengandalkan diri kita, banyak hal yang akan kita hadapi dengan hanya berkeluh kesah. Tapi kalau kita hidup dengan melibatkan Allah, justru kita akan menjadi orang yang optimis. Lalu ketika kita dapat masalah, kita sabar. Kalau kita dapat nikmat, kita syukur. Dan itulah hakikat dari kebaikan hidup seseorang. Antara sabar, syukur, karena kedua-duanya adalah khair. Kedua-duanya adalah kebaikan bagi dia. Pada episode kali ini saya akan mencoba untuk berbagi dengan teman-teman sebuah hikmah. Hikmah itu kalau dalam bahasa Arab kata para ulama artinya al-isabah fil qawli wal amal. Baik atau tepat dalam ucapan dan tepat dalam perbuatan. Jadi orang yang hakim, orang yang ahli hikmah itu ucapannya itu tepat. Jadi pas gitu, ucapannya itu mengena, ucapannya itu sesuai dengan kadarnya, tidak berlebihan, tidak juga kurang. Itulah orang yang hikmah atau hakim. Nah, di antara orang-orang yang hikmah itu nanti kita juga mengenal namanya Luqmanul Hakim. Di dalam Al-Quran ada suratnya, yaitu surat Luqman. Nah, ada banyak sekali hikmah yang disampaikan para ulama tentang bagaimana cara kita melibatkan Allah, dan hikmah ini pasti diambil dari Al-Quran dan Hadis yang kemudian dibahasakan ulang dengan bahasa para ulama. Salah satu kitab yang saya suka banget yang isinya adalah kumpulan hikmah-hikmah, kumpulan kata-kata yang bijak dan penuh dengan kebaikan itu adalah kitab Al-Hikam yang ditulis oleh seorang ulama besar dari Mesir yang bernama Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, beliau menulis kitab Hikam yang sangat terkenal. Salah satu di antara hikmah yang luar biasa tentang bagaimana cara kita melibatkan Allah itu, beliau mengatakan, min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Salah satu di antara tanda-tanda orang terlalu bergantung kepada ikhtiar, bergantung kepada amalnya, bergantung kepada perbuatannya, bergantung kepada usaha dirinya adalah nuqsanur raja', berkurangnya harapan kepada Allah inda wujudiz zalal, ketika ada masalah dalam hidupnya. Maksudnya apa? Seringkali kita gini, kita tuh jadi kayak berani berharap yang baik-baik kepada Allah kalau
apa yang kita harapkan itu masih logis. Jadi kita kayak tahu gitu gimana cara mengikhtiarkan hal itu. Kita tahu bagaimana cara mendapatkan hal itu. Sehingga kita masih berharap pada Allah, ya Allah mudahkanlah saya. Misalnya kayak kita pede bisa dapat kerjaan. Atau misalnya kita udah ngerasa bahwa insya Allah saya layak mendapatkan pekerjaan itu. Sehingga kita mendaftar di sebuah perusahaan. Kita masih berharap pada Allah supaya Allah mudahkan urusan kita. Tapi ketika ternyata kita ditolak sana-sini, kita ketuk setiap pintu-pintu di bumi, ternyata nolak kita sehingga kita nggak punya kerjaan, kita tiba-tiba jadi putus asa, jadi nggak berharap lagi, jadi nggak optimis, karena ngerasa kayaknya pintu-pintu bumi udah tertutup. Karena ngerasa kayaknya ikhtiar kita itu udah mentok, kayaknya udah nggak ada lagi perusahaan yang bisa kita hubungi gitu. Sehingga ketika pintu-pintu di bumi udah tertutup, kita jadi berkurang juga harapan kita kepada Allah. Padahal orang yang baik dalam melibatkan Allah dalam hidup itu justru di saat pintu-pintu di bumi tertutup, dia masih berharap kepada Allah. Di saat itulah Allah terlibat. Jadi jangan sampai ketika pintu bumi tertutup, manusia meninggalkan kita, jalan-jalan ikhtiar itu udah kayaknya udah mentok, kita jadi berprasangka buruk dan tidak lagi berani berharap yang baik-baik kepada Allah. Justru ketika keadaan kita lagi sulit, keadaan kita lagi mentok, pintu-pintu di bumi tertutup, manusia meninggalkan kita, justru saat itulah saat kita bisa melibatkan Allah seutuhnya karena tidak tercampur dengan keyakinan kita kepada makhluk. Dan saat itulah saat yang paling ajaib, saat kita mentok. Maka harusnya ketika kita mentok, ketika kita merasa kayak nggak ada harapan di antara manusia atau di bumi, kita justru semakin besar harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah cara paling ajaib melibatkan Allah dalam urusan kita. Kayak masalah jodoh misalnya. Ada orang yang dia udah siap menikah, udah punya pekerjaan tetap, punya penghasilan yang baik. Kemudian secara penampilan dia juga good looking, orangnya juga baik gitu. Terus dia suka sama seorang cewek. Datanglah dia untuk melamar cewek tersebut. Dan sepertinya cewek itu juga kayaknya perhatian sama dia. Sehingga dia gak tahu GR apa enggak, dia kayak berharap kayaknya nih, udah waktunya nih saya serius dan melamar dia. Sebelum dia berangkat ke rumah calon istrinya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan urusan saya, ya Allah semoga saya bisa menjadi suami yang baik bagi dia, semoga lamaran saya diterima, bla bla bla. Dia berdoa kepada Allah, dia berharap kepada Allah karena dia percaya bahwa ada jalan untuk mendapatkan yang dia inginkan. Lalu ketika yang terjadi justru sebaliknya, dia ditolak walaupun dengan cara baik-baik, atau bahkan mungkin dengan cara yang agak sedikit kasar, perempuan itu menolak dia, atau mertua, calon mertuanya yang menolak, ayah dari perempuan itu yang menolak, atau mungkin ada banyak masalah lain yang terjadi, sehingga nggak bisalah dia melamar perempuan itu. Apakah dia masih berharap kepada Allah? Kalau dia sudah tidak lagi berharap kepada Allah, berarti selama ini dia sebetulnya lebih bergantung kepada ikhtiarnya, kepada usahanya daripada kepada Allah. Makanya tidak terjadi keajaiban. Bukan begitu cara melibatkan Allah. Justru ketika lamarannya ditolak, saat itulah dia bisa mengandalkan Allah seutuhnya. Karena tidak bisa lagi mengandalkan good looking, gak bisa lagi mengandalkan mapan, gak bisa lagi mengandalkan ikhtiar-ikhtiar manusiawi. Saat itulah dia seutuhnya bisa mengandalkan Allah, dan itulah cara melibatkan Allah untuk mendapatkan keajaiban dalam hidup. Sehingga jangan berputus asa dan jangan nyerah. Kalau nggak bisa mengetuk pintu hati manusia, maka ketuklah pintu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah lah yang membolak-balikan hati. Kalaupun nggak perempuan itu, Allah akan gantikan dengan perempuan lain yang lebih baik daripada dia untuk kita. Artinya nggak boleh berhenti berharap kepada Allah. Justru berharap kepada Allah di saat kita sedang sulit, itulah cara paling ajaib mendatangkan keajaiban Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nasihat dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam di dalam surat Yusuf, ketika Nabi Yakub meminta kepada anak-anaknya mencari Nabi Yusuf dan mencari adik mereka yaitu Bunyamin. Nabi Ya'qub bersabda, Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhih.

"Wahai anak-anakku," kata Nabi Yakub, "pergilah dan carilah kabar tentang Yusuf dan saudaranya itu Bunyamin. Dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, dari pertolongan Allah, dari campur tangan Allah, dari keajaiban di sisi Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang mengingkari kebesaran Allah, orang-orang yang tidak beriman." Jadi ciri di antara orang yang beriman itu tidak berputus asa. Dan kalimat putus asa ini tidak akan muncul kalau tidak ada zalal, tidak ada masalah, kalau nggak mentok. Nggak mungkin dong kita berputus asa sementara jalan masih terbuka lebar, segalanya masih normal, semuanya masih sesuai prediksi kita. Itu nggak ada alasan kita berputus asa. Justru alasan berputus asa itu ketika kita punya masalah, mentok, trouble, error, bla bla bla. Justru saat itulah kita rentan dengan putus asa. Nah, orang yang beriman di saat itu justru mereka bertambah yakin kepada Allah. Tidak menjadi orang yang yai'as, menjadi orang yang berputus asa atau yusi'udzon billah. Mereka berburuk sangka kepada Allah. Wa tadhunnuna billahi dhunun. Kalian berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak pantas. Kenapa? Karena orang beriman tidak pernah berhenti berharap kepada Allah yang baik-baik. Bahkan ketika ada masalah paling berat dalam hidupnya, saat itulah dia semakin berharap kepada Allah dan semakin bergantung kepada Allah. Dan saat itulah keajaiban Allah terjadi. Coba renungkan firman Allah di dalam surat An-Naml ayat 62.

Siapakah yang akan memperkenankan doa orang-orang yang sedang kesulitan jika dia berdoa kepada Allah dan kemudian menghilangkan keburukan dari mereka dan menjadikan kalian sebagai pemimpin-pemimpin di muka bumi? Apakah ada ilah yang patut disembah bersama dengan Allah? Qalilam ma tazakkarun, sedikit sekali apa yang kalian mengerti. Siapakah yang akan menjawab doa orang yang ketika muttor? Apa itu muttor? Muttor itu artinya orang yang sedang dalam kesulitan yang luar biasa. Muttor itu artinya orang yang sedang dalam kesusahan yang sangat besar. Muttor itu artinya orang yang udah mentok, itulah muttor. Maka amma yujibul muttor, siapa yang akan bisa menjawab panggilan orang yang sedang muttor, yang memanggil ya Allah, ya Allah, ya Nasir, ya Azim, ya Aziz, ya Rabbal Alamin, ya Rabbi. Siapa yang akan menjawab panggilan ketika ada yang memanggil dalam keadaan kesulitan, ya Allah, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang bisa menjawab. Ketika manusia tidak bisa menjawab, orang tua nggak bisa menjawab, teman-teman nggak bisa menjawab, mereka nggak ngangkat telepon, nggak ngebalas WA, nggak ada yang mau membantu kita, nggak ada yang yujib. La ahad yujibuna, tidak ada satupun yang menjawab kita. Faman yujibul muttor, siapa yang menjawab kita ketika dalam keadaan muttor seperti itu? Allah. Maka di dalam ayat ini Allah ngasih kita nasihat, wahai hambaku, la tahzan kalau manusia tidak menjawabmu. La tahzan kalau manusia tidak memenuhi panggilanmu. La tahzan kalau manusia meninggalkanmu, mengabaikanmu. La tahzan kalau mereka berpaling dari kamu. Kenapa? Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku tidak akan pernah menyia-nyiakanmu. Wadduha wal-layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan tidak benci kepadamu, wahai hambaku, walaupun kamu pendosa sekalipun. Ada tiga kondisi di mana seseorang itu doanya tidak ada hijab dengan Allah. Salah satu di antara tiga kondisi itu adalah ketika orang ini terzolimi. Orang yang terzolimi, walaupun dia pendosa, walaupun dia ahli maksiat, walaupun dia orang yang selama ini jauh dari Allah, tapi ketika dia dalam keadaan terzolimi, dalam keadaan susah, dalam keadaan dianiaya, dia berdoa, doanya gak ada hijab dengan Allah loh. Walaupun dia selama ini gak pernah sholat, walaupun selama ini dia gak puasa, walaupun selama ini dia gak berhijab, walaupun selama ini dia gak pernah buka Al-Quran, walaupun selama ini dia gak pernah mengingat Allah, tapi dalam kondisi ketika dia muttor, terzolimi, susah, maka tidak ada hijab antara dia dengan Allah ketika dia berdoa. Kenapa? Itulah istimewanya keadaan ketika orang terzalimi atau muttor. Allah gak ngelihat dia puasa atau enggak. Allah gak ngelihat dia sholat apa enggak. Yang Allah lihat, dia memanggil Allah atau enggak. Makanya hati-hati kata Nabi dengan doa orang yang terzalimi. Walaupun orang yang terzalimi ini ahli maksiat, kalau dia terzalimi, lalu dia berdoa kepada Allah, doanya gak ada hijab. Sehingga Allah berfirman, amma yujibul muttor, siapa yang menjawab orang-orang yang sedang susah ketika dia memanggil Allah, idza da'a wa yakshifu su, lalu Allah menghilangkan kesusahan darinya, bahkan Allah menjadikannya sebagai pemimpin, artinya Allah berikan kepada dia kemuliaan, kekuasaan, dan segala kebaikan-kebaikan dalam hidup. Siapa? Allah. Masih ingat enggak dengan kisah seorang laki-laki saleh yang melakukan perjalanan, lalu di tengah jalan dia dirampok, karena di zaman dulu itu kan banyak perampok atau begal di tengah jalan. Ketika dia dirampok, dia bilang kepada perampok itu, wahai rajul, wahai laki-laki, ambillah apa yang kalian inginkan, biarkan aku kembali kepada keluargaku, kepada anak dan istriku, mereka menungguku. Kata perampok ini, adapun harta-harta ini sudah pasti bisa kami ambil, tetapi berikutnya yang kami inginkan adalah membunuhmu. Kamu tidak akan bisa melanjutkan perjalanan. Maka laki-laki ini pas tahu bahwa dia nggak punya harapan untuk meloloskan diri, dia udah dipegang sama mereka, tinggal dipenggal, dia bilang, kalau begitu beri saya waktu sebentar saja untuk sholat 2 rakaat, setelah itu lakukan apa yang kalian inginkan. Karena bagi para pembunuh 2 rakaat sholat itu gak lama dan bukan sesuatu juga yang berat, ya kata mereka, ya udah sholat aja 2 rakaat, tapi aksir sholatnya pendek-pendek aja, gak usah panjang-panjang. Akhirnya dia pun sholat 2 rakaat. Ketika dia sholat 2 rakaat, dia bingung, habis baca Al-Fatihah dia baca ayat apa lagi. Yang terlintas di dalam pikirannya cuma ayat ini. Kebenaran dia hafiz Al-Quran,
Walaupun dia hafal 30 juz, dia gak tahu mau baca surat apa setelah Al-Fatihah. Kecuali surat inilah yang terlintas di dalam benaknya, sehingga dia baca setelah Al-Fatihah dengan suara lirih berbisik, Ammayujibul muttar iza da'ah wa yakshifus su, dan seterusnya. Kemudian setelah dia membaca ayat ini, dia ruku, dia sujud. Ketika dia rakaat kedua juga, dia membaca ayat yang sama, karena dia gak ingat ayat yang lain. Ketika dia sujud terakhir, dia mendengar suara, ada orang mengendarai kuda datang ke arah mereka, tiba-tiba suara teriakan orang yang sedang dipukul. Lalu setelah itu kuda itu menjauh pergi, dan ketika dia bangkit dari sujudnya, dia tahiyat, dia salam, selesai dia salam ke kiri, dia ngelihat para perampok-perampok itu dalam keadaan telah terkapar dan dalam keadaan tidak bernyawa. Kemudian setelah itu dia bertanya kepada laki-laki yang mengendarai kuda, "Ya fulan, man ant?" Siapa kamu? Siapa kamu? Orang itu menjawab, aku adalah utusan dari zat yang mendengar dan menjawab panggilan orang yang memanggilnya. Aku adalah utusan zat yang menjawab orang yang memanggilnya. Yang menjawab siapa yang dalam keadaan susah yang memanggil dia. Yaitu utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya orang ini pun selamat dan membawa hartanya kembali ke kampungnya. Ini salah satu contoh yang sangat, kisah yang sangat terkenal di antara kisah-kisah para ulama. Bagaimana ketika kita mentok, ketika kita nggak punya jalan ikhtiar, ternyata justru saat itulah saat terbaik kita berharap pada Allah, saat terbaik kita berbaik sangka kepada Allah, saat terbaik kita melibatkan Allah dengan husnuzon dan roja, dan saat itulah saat terbaik untuk mendapatkan keajaiban dalam hidup kita. Yang terakhir, kisah tiga orang yang terkurung di dalam gua. Mereka sedang melakukan perjalanan, terjadi badai, akhirnya mereka berlindung di dalam gua. Ini terkenal juga kisahnya dengan riwayat hadis yang sahih. Ketika mereka terkurung di dalam gua, tiba-tiba batu gua itu menutup gua karena terjadi kayak longsor, batunya menutup mulut gua. Dalam keadaan seperti itu, mereka takut kehabisan udara dan mereka nggak bisa makan dan seterusnya, mereka terjebak. Tiba-tiba masing-masing berdoa dengan tawasul kepada amal-amalnya di masa lalu. Ada yang bertawasul dengan birrul walidain, ada yang bertawasul dengan sifat amanah dan adil, ada yang bertawasul dengan sifat takwa meninggalkan dosa. Sehingga singkat cerita, setelah mereka meminta kepada Allah dan bertawasul dengan amal-amal mereka, mulut gua itu terbuka, batunya bergeser, dan mereka pun selamat. Kenapa ini bisa terjadi keajaiban kayak gini? Mereka udah mendorong batu itu tapi tidak sanggup. Artinya ikhtiarnya udah mentok. Apakah mereka berputus asa? Enggak. Saat itulah mereka melibatkan Allah secara utuh dan melihat keajaiban Allah Subhanahu wa Taala. Maka kembali kepada hikmah dari Imam Ibnu Athaillah

percaya.

Perwakilan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Raja Agus Salim Pairat 91,2 Langkisawa FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat. Senang sekali siang kali ini dalam musik istirahat siang kembali kita hadirkan tembang kenangan yang sudah menemani sahabat di edisi kali ini Kamis 2 Juli 2020. Dan selamat siang buat sahabat lagi di manapun berada siang kali ini yang masih mendengarkan kita atau baru ngidupin radio ya, karena udah selesai beraktivitas atau yang lagi rehat sejenak ya dengan aktivitasnya sambil menikmati makan siang ataupun sambil cemilan gitu yang ngemil di siang kali ini bersama kita. Silakan bergabung nih sahabat, boleh request lagu tembang kenangan favoritnya, boleh dari mancanegara dan juga pop Indonesia. Silakan nih sambil salam-salam dan juga berkabar di siang kali ini. Bersuara kan Adel Febri menemani sahabat dengan berbagai program yang bakal kita hadirkan hingga sore nanti. Nah, berikutnya sahabat masih dengan tembang kenangan yang populer yang bakal kita hadirkan dari Poppy Mercury dengan singlenya Usai.

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh Nur, alun juo babuen kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Tak ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan menganduang klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

Keberhasilan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM. Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari kawasan Jagus Salim Painan 91,2 lagi Sawer FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sama lagi Sawasi bersuara Kredo Febri, kita beralih dari program musik istirahat siang ke dalam program Gawang Pesisir di edisi kali ini Kamis 2 Juli 2020 dan masih tentunya menemani sahabat di ruang dengarnya di 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online atau sahabat Lengkisau yang tengah menyaksikan kita melalui video streaming di Facebook LPPL Lengkisau FM. Selamat siang sahabat, selamat beristirahat tentunya ataupun yang juga masih beraktivitas, kita menemani dalam beraktivitasnya dengan perbincangan bersama OPD ataupun instansi yang ada di wilayah pesisir selatan. Dan khusus untuk edisi kali ini kita bersama narasumber kita dari Dinas Perikanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, dan nantinya sahabat juga bisa untuk bertanya, berpartisipasi terkait dengan kegiatan kita di siang kali ini. Silakan di 08116619120 atau juga melalui kolom komentar kita di Facebook LPPL Legisau FM. Baik sahabat, langsung saja kita sapa dan kita perkenalkan narasumber yang sudah hadir di studio Radio Legisau FM bersama kita bersama. Yang pertama ada Ibu Maria Desianti SE selaku CFT Pengelola Produksi Perikanan Tangkap. Kita sapa, sudah hadir bersama kita. Selamat siang Ibu.
1: Siang.
0: Iya Bu, sehat Ibu kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
0: Terima kasih sudah hadir Ibu Maria panggilannya.
1: Iya.
0: Nah, boleh Ibu disapa dulu pendengar kita sahabat Lengkisau.
1: Selamat siang sahabat Lengkisau. Kami dari Dinas Perikanan dan Pangan akan memberikan informasi tentang pendistribusian BBM bersubsidi.
0: Baik, terima kasih Ibu. Nah, Ibu Maria sama lagi tidak sendiri, ada juga Bapak Harmon Zamora selaku staf di Dinas Perikanan Pangan. Kita sama selamat siang Bapak.
2: Siang.
0: Iya Pak, sehat kabarnya Bapak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir Bapak Harmon panggilannya. Boleh disapa juga Pak pendengar kita sahabat Lengkisau.
2: Selamat siang sahabat Lengkisau, semoga sehat semuanya.
0: Oke, terima kasih Bapak Harmon. Nah, sama lagi soal dua narasumber kita di edisi kali ini ada Ibu Maria dan juga Bapak Harmon. Dan sudah disampaikan tadi sahabat terkait dengan tema yang akan kita bahas adalah syarat-syarat rekomendasi BBM bersubsidi. Nah, apa saja nih sahabat syarat-syarat rekomendasi BBM bersubsidi ini? Namun sebelum itu kita mungkin mengulas dulu ya Ibu dan Bapak terkait dengan rekomendasi BBM bersubsidi ini seperti apa. Silakan Ibu Maria.
1: BBM bersubsidi ini kan terbagi atas dua, solar dengan Pertalite. Jadi persyaratan untuk BBM bersubsidi solar yang terutamanya surat permohonan dari masyarakat sendiri kan, permohonan atau yang nelayan lah gitu, surat permohonan dari nelayan untuk mendapatkan surat rekomendasi. Yang kedua surat tanda bukti lapor kedatangan kapal. Ini yang solar ya, ya. Fotokopi CP atau CP atau bukti tanda daftar kapal perikanan. Tiga, fotokopi surat leg operasional atau SLO. Fotokopi surat persetujuan berlayar atau SPB. 5. Estimasi produksi per trip. 6. Jadwal rencana pengisian minyak solar. 7. Estimasi sisa minyak solar yang ada di kapal. 8. Daftar anak buah kapal atau BK yang telah disahkan oleh sebandar. 9. Surat pernyataan dari nelayan yang bermaterai 10.000. 10. Surat kuasa apabila dikuasakan. Itu syarat untuk solar ya. Kalau untuk yang Pertalite, kami di sini memberikan persyaratannya antara lain satu surat permohonan dari nelayan. Yang kedua surat keterangan dari wali nagari setempat. Yang ketiga surat pernyataan bermaterai 10.000. Yang ketiga fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu nelayan seperti kartu kusuka itu. Yang keempat, surat kuasa apabila dikuasakan. Itu persyaratnya.
0: Persyaratannya Ibu ya. Bapak harapan boleh Pak tambahan terkait dengan syarat-syarat rekomendasi BBM bersubsidi ini?
2: Baik, terima kasih. Mm-hmm. Jadi Ibu, Dinas Kabupaten Pesisir Selatan itu titik tempat mengeluarkan rekomendasi minyak untuk nelayan itu ada 3 titik. Mm. Yang pertama itu di Painan, yeah. Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Yang kedua di apa? Di Tarusan. Mm-hmm. Di Tarusan itu wilayah khusus Tarusan itu, Bu. Yeah. Kalau untuk Dinas Perikanan yang bertempat di Painan ini, itu wilayahnya Pasar Baru, Empat Jurai, sama Batang Kapas. Terus di Kambang. Mm-hmm. Kambang itu wilayahnya Suranti, yeah. Kambang sendiri, terus Balai Selasa, Air Haji sampai ke ujung. Mm. Nah, itu yang mengeluarkan.
0: Oke. Terkait tiga titik tadi.
2: Terkait tiga titik tadi. Baik.
0: Ya, lanjutan Pak.
2: Jadi lebih kurang kita mengeluarkan rekomendasi selama mungkin dari awal Bu tahun 2025 Juni mulai kita ngeluarkan sampai sekarang itu sekitar 2150 kurang lebih. Ya. Itu termasuk solar dan apa? Dan Pertalite.
0: Baik. Oke, Bapak. Nah, kalau untuk rekomendasi BBM ini Bapak dan Ibu, ini kalau misalnya nelayan itu minta rekomendasi ini ketika mereka mengisi BBM atau mungkin di rekomendasi ini berlaku untuk beberapa bulan, beberapa waktu mereka pengisian, Ibu?
2: Kita kan menurut aplikasi Ekstar itu, Bu. Mm-hmm. Jadi jangka waktunya ada 1 bulan, 2 bulan, mm-hmm. ada yang 3 bulan. Kita berikan 1 bulan sekali.
0: 1 bulan sekali.
2: Iya, 1 bulan biar kita mudah mengontrolnya, Bu.
0: Mm-hmm. Kalau batasnya berapa tuh Pak? Berapa liter mereka bisa?
2: Tergantung Bu. Mm-mm. Itu kalau untuk bagan yang 20 GT mm-hmm. GT sampai 30 T. Yeah. Itu kan sesuai BPH Migas nomor 4 tahun 2025 itu kita ukuran GT kapalnya 30 GT ke bawah. Yeah. Kalau 30 GT ke atas kita enggak berikan rekomendasi. Terus jumlah kebutuhan BBM-nya yang 20 sampai 30 GT itu 120 liter per hari. Mm-hmm. Kalau untuk 10 sampai 20 GT itu 110. Mm-hmm. Yang 5 GT sampai 10 GT itu 90 liter. Ada yang 70 liter tergantung ukuran mesinnya.
0: Oke. Okay. Mm-hmm. Lalu yang mendapatkannya ini perseorangan atau kelompok Bapak dan Ibu?
2: Kalau ini Bu perseorangan.
0: Perseorangan.
2: Perseorangan.
0: Ya?
2: Itu mereka punya identitas sebagai nelayan, punya kartu kusuka.
0: Yeah. Oke, okay, jadi kalau misal kalau bagan Pak kan itu berkelompok ya Pak ya. Nah, ini gimana Pak?
2: Kalau bagan perorangan.
0: Oh ya, yang punya perorangan ya.
2: Perorangan ya. Oke. Okay. Itu kalau bagan persyaratannya itu melengkapi surat aktif, melengkapi persyaratan yang sudah dibacakan tadi.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, terus Pertalite itu keterangan dari wali negari itu ya kita kita kan nggak ini nggak verifikasi ke bawah cuma kita verifikasi persyaratannya aja kapan apanya.
0: Baik. Oke, Bapak, dan juga kalau misalnya nelayan yang jarang ke laut ya Bapak, ini rekomendasinya gimana nih kalau dia perseorangan punya kapal sendiri ya seperti kapal kecil, ini perlu juga nggak rekomendasi BBM?
2: Perlu,
0: perlu
2: soalnya
0: ya?
2: Mereka butuh ke bahan bakar kan ke laut.
0: Oke, okay. Jadi apa nih Pak kalau apa yang lebih menguntungkan kalau misalnya mereka isi ada punya rekomendasi daripada mereka isi secara pribadi BBM ini?
2: Kalau untungnya kalau diisi pakai rekomendasi dia harga di apa
1: SPBU.
2: Kalau untuk beli di sini di apa di Ketengan itu agak mahal lagi
0: agak
2: kan?
0: Mahal ya Bu ya. Oke. Nah ini terkadang langkahnya nih Bu ya Pertalite dan juga BBM ya Bu ya udah antri ya antri di beberapa SPBU ini mungkin ada juga pengaruhnya nggak Bu terhadap nelayan yang minta rekomendasi Bu?
1: Iya pengaruh
0: ya, seperti apa Ibu?
1: Ya kadang kan waktu pengambilan minyak itu Bu ya, kan banyak nelayan ini yang susah mendapatkan minyak itu tuh. Yeah. Itu makanya kadang banyak yang antri, kadang pas waktu dia pengambilan minyaknya enggak dapat.
0: Iya, yeah, habis ya.
1: Ya, kasihan juga kan. Nah, itulah makanya kita sebagai ini harus menyikapi mana banyak. Jadi kami pembagiannya itu Bu untuk nelayan tuh ya ada apanya aturannya.
0: Iya. Yeah.
1: Ada pembagiannya kan.
0: Oke. Okay. Nah, kalau misalnya nelayan ini untuk mengurus rekomendasi ini berapa lama nih Bu waktu yang mereka perlukan sampai terbit rekomendasi ini? Mungkin satu hari siap atau 15 menit siap?
1: 15 menit.
0: 15 menit siap ya Bu ya.
1: Insyaallah.
0: Oke, okay, jadi enggak lama-lama antrinya ya.
1: Nah, kalau ini kan aplikasi itu kan.
0: Iya, aplikasi.
1: Kalau tergantung aplikasinya. Kalau aplikasinya lancar itu bisa cepat.
0: Kalau ada kendala jaringan baru ya terganggu.
1: Iya.
0: Baik. Nah, untuk rekomendasi BBM bersubsidi ini untuk pesisir selatan ini sudah berapa lama berjalan nih Pak? Bu?
2: Untuk rekomendasi tahun 2025 bulan Juni. Juni itu sekitar ada 90 rekomendasi itu awal bulannya Bu.
0: Yeah.
2: Setelah bulan berikutnya meningkat.
0: Yeah. Ini jumlah nelayan yang minta rekomendasi semakin meningkat juga ya Bu ya. Mereka tahu. Oke. Okay. Dan juga misalnya kalau untuk syarat-syarat ini kan banyak juga nih Bu ya, nih Bapak ya. Kalau misalnya mereka dari jauh gitu, berapa harus lengkapkah syarat itu ketika minta rekomendasi atau nanti bisa dilengkapi di lain waktu, bagaimana Ibu?
1: Ya, dia kan ke dinas itu Bu meminta apa syarat-syaratnya. Jadi di fotonya dulu syarat itu setelah itu baru dia lengkapi, baru kami bisa
0: Berarti memang harus lengkap.
1: Iya, harus lengkap. Soalnya kan aplikasi itu harus dituntut untuk melengkapi syaratnya.
0: Nah, terkait dengan kriteria nelayannya Ibu, apakah apa saja nih kriteria nelayan yang bisa mendapatkan rekomendasi BBM ini, Ibu?
2: Kriterianya memang dia punya kartu kusuka.
0: Iya.
2: Sekiranya kita kurang yakin, kita survei ke bawah.
0: Oh, survei.
2: Iya, kita kan insya Allah kami dinas perikanan sering ke lapangan. Insya Allah mana nelayan, mana enggak.
0: Kita tahu ya.
2: Mungkin 70-80% kita tahu.
0: Oke. Ini kan dari 3 titik titik untuk mendapatkan rekomendasi tadi ini Bu. Ini dari 3 titik ini banyak mana nih paling banyak mengeluarkan surat rekomendasi?
2: Itu paling banyak daerah selatan, Bu. Ya, mulai dari itu Suranti. Kambang. Suranti. Kambang kan dia ada kecamatan Suranti, Lengayang itu paling banyak kapalnya, Bu. Perahu, kapal.
1: Bagan,
2: Bu. Air Haji, Indrapura memang ke sana dia semua. Sebab kita enggak mengeluarkan itu karena mereka yang terdekat, mereka yang lebih mengetahui nelayan daerah selatan.
0: Baik. Ya, karena kelangkaan atau kurangnya stok BBM tadi, Bu, apakah dari masa berlaku dari rekomendasi ini mungkin diperpanjang nggak, Bu?
1: Ya.
0: Kan tadi kan 1 bulan. Nah, karena kelangkaan BBM ini apakah diperpanjang waktu berlakunya?
1: Enggak
0: ya?
1: Enggak, pas waktunya habis diperpanjang lagi suratnya.
0: Diperpanjang lagi.
1: Ya, itu aja.
0: Oke, baik. Ya, Bapak dan Ibu, mungkin sebagai himbauan ada juga yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita, khususnya nelayan Ibu yang ada di pesisir selatan. Dari Ibu Maria, silakan.
1: Kami dari atas nama pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya Dinas Perikanan dan Pangan, menghimbau atau mengajak seluruh masyarakat pengguna manfaat BBM agar senantiasa tertib administrasi dalam penyaluran sesuai aturan yang berlaku, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Okay. Pak Harmon, ada himbauan kepada masyarakat kita terkhusus nelayan nih Pak?
2: Ya, himbauannya itu aja. Untuk 3 hari ke depan cuaca agak kurang bagus Bu.
0: Yeah.
2: Itu jangan dipaksakan untuk melaut.
0: Oke, baik. Ya. Berarti harus pantau juga ya informasi cuaca nih dari nelayan sendiri. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu Maria dan juga Bapak Harmon sudah hadir, sudah memberikan informasi kepada kita. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali di lain kesempatan dengan pembahasan yang berbeda ataupun pembahasan lanjutan ya. Terima kasih Ibu dan Bapak. Ya. Dan kita juga mengucapkan terima kasih buat sahabat Lang Kisau yang sudah menyaksikan Gawang Pasisir di edisi kali ini di Kamis 2 Juli 2026 bersama Dinas Perikanan dan juga Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Semoga bisa bermanfaat buat sahabat terkhusus nelayan nih yang membutuhkan rekomendasi BBM bersubsidi untuk melancarkan aktivitasnya ke laut yang berlayar ya Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih sahabat. Kita tutup dulu Gawang Pasisi. Saya Adel Fabri, tim yang bertugas serta narasumber kita Udur Suara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Pak Budi, habis dari mana, Pak?
3: Mau ke SPBU, Bu, beli solar.
2: Oh, buat perahunya ya?
3: Iya, Bu. Pergi dulu ya, Bu. Buru-buru nih, takut kehabisan.
2: Pak, tunggu dulu, Pak. Surat rekomendasi BBM udah dibawa belum?
3: Rekomendasi BBM? Apa tuh, Bu?
2: Kita sebagai nelayan harus punya surat rekomendasi BBM dari Dinas Perikanan supaya tidak terjadi penyelewengan BBM, Pak.
3: Oh, begitu ya, Bu? Tapi, saya belum punya. Cara ngurusinnya gimana ya, Bu?
2: Nah, Pak Budi tinggal datang aja ke Dinas Perikanan, bawa fotokopi KTP, fotokopi kartu kusuka, fotokopi SIU, CP, terus fotokopi SIB dan SLO, serta jangan lupa surat pernyataan permohonan bermaterai.
3: Oh, begitu. Oke deh, Bu. Saya buru-buru ke Dinas Perikanan aja deh kalau gitu.
2: Iya, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
4: Sehat Nelayan, sertifikasi hak atas tanah nelayan. Kegiatan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan atau sehat nelayan adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, pendaftaran tanah, dan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh nelayan. Tujuan fasilitasi hak atas tanah nelayan: 1. Memberikan kepastian hukum atas status tanah nelayan. 2. Memfasilitasi penyedia aset yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan modal usaha. 3. Menjamin keberlangsungan usaha nelayan melalui kegiatan pengembangan usaha nelayan. Kriteria subjek hak untuk menentukan calon peserta sehat nelayan: 1. Perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan atau berstatus sebagai istri nelayan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Melakukan penangkapan ikan baik yang tidak menggunakan kapal perikanan maupun yang menggunakan kapal perikanan. 3. Memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sesuai dengan domisili tetap. 4. Memiliki kartu kusuka yang masih berlaku. 5. Memiliki tanah pertanian dan tanah non-pertanian yang belum bersertifikat. 6. Memiliki dokumen asli atas tanah. 7. Menunjukkan batas-batas bidang tanah dan bersedia memasang patok batas-batas bidang tanah yang akan disertifikatkan. 8. Berdomisili di kecamatan atau perbatasan dengan kecamatan letak tanah yang akan disertifikatkan. 9 memiliki bukti pembayaran surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun berjalan yang sudah lunas. 10. Memiliki dokumen keterangan tertulis di atas kertas bermaterai cukup tentang riwayat perolehan hak atas tanah atau bangunan dari desa dan kelurahan. 11. Sanggup membayar BPHTB dan pajak penghasilan serta biaya-biaya lain yang ditentukan pemerintah daerah setempat, termasuk biaya keperluan seperti materai, pembuatan, dan pemasangan patok batas. 12. Pembuatan dokumen bukti kepemilikan tanah pada hakikatnya menjadi beban pemilik tanah yang diatur dengan keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis. Kriteria objek hak untuk menentukan calon lokasi sehat nelayan. 1. Tanah tidak dalam sengketa, belum bersertifikat, bukan tanah hak milik adat, dan tidak termasuk dalam kawasan hutan konservasi. 2. Letak tanah pertanian yang dimohon berada di kecamatan domisili calon peserta atau berbatasan dengan kecamatan dengan domisili calon peserta. 3. Letak tanah non-pertanian yang dimohonkan berada di kabupaten atau kota calon peserta. 4. Untuk tanah hak milik adat disertai dengan surat keterangan kepala desa atau lurah setempat. 5. Dalam hal tanah warisan yang belum dibagi, diperlukan surat keterangan warisan yang dibenarkan oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh lurah dan camat untuk salah satu ahli waris yang merupakan berprofesi sebagai nelayan. 6. Penggunaan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah kabupaten atau kota. 7. Calon lokasi hasil koordinasi dengan kantor pertanahan kabupaten kota agar sesuai dengan lokasi program PTSL.
5: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Halo sahabat Lankisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Lankisau FM dan Facebook LPPL Lankisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

hujan turun lagi. Ketika ku lewati jalan ini, aku ingat engkau yang basah tubuhmu, basah rambutmu, ku hapus dengan sapu tanganku. Yang aku pun rindu padamu, aku pun ingin duduk di sampingmu. Kita bercerita tentang laut biru, tentang langit biru, di sana tumpuan.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Jagusuli, Paina 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sama Langkisau kembali bersuara Kradel Febri di siang menjelang sore kali ini, sahabat, dalam program Citra Keluarga di edisi Kamis 2 Juli 2026. Dan sahabat lagi informasi seputar kesehatan bakal kita hadirkan mudah-mudahan sahabat di edisi kali ini hingga waktu ibadah asar nantinya. Nah, informasi yang pertama kita bahas dulu terkait dengan kesehatan mental ya sahabat, terkait dengan mungkin sahabat lagi yang mungkin sering mengalami cemas berlebihan. Ternyata sering cemas berlebihan ini bisa jadi ada faktor kepribadian. Pernah nggak sahabat Langiso mungkin merasa cemas, overthinking, atau cepat khawatir bahkan untuk hal-hal yang kecil? Sebagian orang menganggapnya sebagai sifat bawaan, namun tak sedikit pula yang mulai bertanya apakah kondisi ini masih normal atau justru perlu diwaspadai. Mudah cemas memang bisa berkaitan dengan kepribadian, tetapi tidak selalu berhenti di situ. Dalam psikologi, kecenderungan ini sering dikaitkan dengan salah satu dimensi dengan Big Five personality, yaitu neuroticism. Nah, sederhananya sahabat, ini merupakan kecenderungan seseorang untuk lebih mudah merasakan emosi negatif seperti khawatir, tegang, maupun sensitif terhadap stres. Sahabat Langkisau, sejumlah studi mendukung hal ini, di mana penelitian dalam jurnal ditemukan bahwa neurotism memiliki hubungan yang konsisten dengan tingkat kecemasan yang lebih tinggi. Artinya, individu dengan sifat ini cenderung lebih mudah merasa cemas dibandingkan dengan orang lain. Dan ditunjukkan juga sahabat bahwa kecenderungan ini berkaitan dengan gejala kecemasan melalui beberapa faktor. Di antaranya seperti lebih sensitif terhadap ketidakpastian, lebih peka terhadap sensasi tubuh, misalnya jantung berdebar langsung diasosiasikan dengan bahaya. Berikutnya serta cenderung menghindari situasi yang memicu stres. Dengan kata lain sahabat, ada orang yang secara alami ini lebih mudah merasa cemas karena cara otaknya memproses ancaman dan juga ketidakpastian. Meski begitu, penting untuk membedakan antara kecenderungan dan juga gangguan. Tidak semua orang yang mudah cemas mengalami gangguan kecemasan. Nah, perlu digarisbawahi sahabat, dalam banyak kondisi ini masih termasuk variasi normal dari kepribadian.

Apalagi soal kecemasan juga bukan hanya soal pikiran, tetapi melibatkan respon tubuh kita terhadap stres. Orang yang mudah cemas umumnya memiliki reaksi stres yang lebih kuat, membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali tenang, serta lebih sulit menghadapi ketidakpastian. Artinya, rasa cemas yang muncul bukan semata-mata karena kita lemah ataupun berlebihan, melainkan karena sistem emosi bekerja lebih sensitif. Mudah cemas memang bisa menjadi bagian dari kepribadian, namun bukan berarti harus diabaikan. Memahami batas antara sifat dan tanda masalah menjadi hal penting. Jika kecemasan ini mulai mengganggu keseharian kita, sahabat bisa mencari bantuan profesional untuk menjadi langkah yang tepat.

91,2 kita WFM sama lagi sama si bersuara Radio Febri di sore kali ini sahabat, kita masih hadirkan informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup spesial buat sahabat di edisi hari ini Kamis 2 Juli 2020 dan nah, sama lagi informasi berikutnya kita hadirkan terkait dengan keamanan pangan. Nah, ini bukan sekedar dari himbauan sahabat, yaitu memahami dari keamanan pangan. Ternyata dalam memilih makanan, selain kita memilih berdasarkan rasa, harga maupun kemudahan untuk mendapatkannya, ada satu faktor penting yang sering luput dari perhatian, yakni keamanan pangan. Makanan yang terlihat segar dan juga lezat belum tentu aman jika diproses, disimpan, atau disajikan dengan cara yang tidak benar. Menurut WHO, ada akses terhadap makanan yang aman merupakan salah satu fondasi utama kesehatan masyarakat. Makanan yang terkontaminasi bakteri, virus, parasit, bahan kimia berbahaya, ataupun racun alami dapat menyebabkan lebih dari 200 jenis penyakit, mulai dari diare hingga gangguan kesehatan yang serius. Sebalik kisah, WHO juga memperkirakan sekitar 600 juta orang di dunia mengalami sakit akibat makanan yang terkontaminasi setiap tahunnya. Sementara sekitar 420 ribu orang meninggal dunia karena penyakit bawaan makanan. Lantas mengapa sih keamanan dari makanan ini memiliki pengaruh besar terhadap kualitas hidup seseorang di masa yang mendatang? Yang pertama, sahabat kisah, alasannya adalah bahwa makanan aman bisa membantu mencegah penyakit sejak dini. Keamanan pangan bukan sekedar menghindari makanan yang sudah basi, makanan yang terkontaminasi bakteri seperti salmonella, E. coli, dan listeria dapat menyebabkan keracunan makanan dengan gejala seperti mual, muntah, diare, demam, hingga dehidrasi. Menurut US Food and Drug Administration, kelompok yang paling rentan terhadap penyakit dari makanan ini seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan juga orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Pada kelompok ini, infeksi dapat berkembang menjadi kondisi yang lebih serius apabila tidak segera ditangani. Alasan kedua, sahabat kisah, adalah cara penyimpanan makanan itu sama pentingnya dengan cara memasak. Banyak orang menganggap makanan aman selama dimasak hingga matang, padahal proses penyimpanan juga memegang peranan yang penting. FDA menjelaskan bahwa bakteri dapat berkembang biak dengan cepat pada makanan yang berada dalam zona bahaya di antara suhu 4 derajat hingga 60 derajat Celcius. Dan oleh karena itu, makanan yang mudah rusak sebaiknya segera didinginkan dan tidak dibiarkan terlalu lama pada suhu ruang. Berikutnya, sahabat lagi soal dalam kita menyimpan bahan mentah secara terpisah dari makanan siap santap juga penting untuk mencegah kontaminasi silang, yaitu perpindahan bakteri dari satu makanan ke makanan lainnya. Berikutnya, sahabat lagi soal kebersihan tangan, mencuci tangan ini menjadi hal yang harus kita pertahankan pertama. Hal sederhana tentunya mencuci tangan sebelum mengolah makanan ternyata memiliki dampak yang sangat besar. WHO menegaskan bahwa tangan yang tidak bersih dapat menjadi media penyebaran berbagai mikroorganisme, penyakit, dan juga mencuci tangan menggunakan sabun serta air mengalir ini sebelum memasak, setelah memegang daging mentah, maupun sebelum makan merupakan langkah sederhana yang sangat efektif untuk mengurangi resiko infeksi. Berikutnya, sahabat lagi soal penting sekali ya untuk memperhatikan tanggal kadaluarsa dan juga kondisi kemasan. Nah, bagi sahabat lagi soal yang membeli makanan kemasan, makanan yang berada di rak etalase ya, penting sekali ini untuk mencek dari tanggal kadaluarsa dan juga keamanan dari produk tersebut. Konsumen juga disarankan memeriksa kondisi kemasannya, misalnya kaleng yang tampak menggembung, kemasan yang bocor, atau segel yang rusak. Ini dapat menjadi tanda bahwa produk telah mengalami kontaminasi atau kerusakan sehingga tidak lagi aman untuk dikonsumsi. Terlebih di Indonesia, ada BPOM yang memiliki peran penting dalam memastikan makanan yang beredar di Indonesia itu adalah aman, bermutu, dan juga layak dikonsumsi oleh masyarakat. Berikutnya, sahabat lagi soal penting juga nih memahami gizi dan keamanan pangan yang harus berjalan bersama
Misalnya sambalan kisal dari buah, sayuran, daging, dan susu maupun makanan laut tetap harus ditangani dengan benar agar kandungan gizinya dapat memberikan manfaat tanpa meningkatkan resiko penyakit. Nah, berikutnya sambalan kisal. Kebiasaan kecil hari ini tentunya berpengaruh pada masa depan, di mana para ahli kesehatan menilai bahwa kualitas hidup tidak hanya ditentukan oleh jenis makanan yang dikonsumsi, tetapi juga oleh kebiasaan dalam mengolahnya.

So, apalagi soal makanan yang memang wajib ya kita konsumsi, yang aman tentunya bukan hanya bisa membantu kita mencegah keracunan makanan, tetapi juga berperan dalam menjaga produktivitas kita, mendukung tumbuh kembang, serta mengurangi risiko berbagai penyakit yang dapat mempengaruhi kualitas hidup dalam jangka panjang. Dengan menerapkan kebiasaan sederhana seperti mencuci tangan sebelum mengolah makanan, mencuci bahan makanan, dan juga memperhatikan cara penyimpanan, memasak hingga matang, dan memilih bahan pangan yang aman, setiap orang dapat melindungi dirinya dan keluarganya dari resiko penyakit yang sebenarnya dapat dicegah. Apalagi soal itulah dua informasi yang kita hadirkan buat sahabat dalam program Citra Keluarga di edisi kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan juga membantu sahabat Langkisau dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih sahabat, dan kita sampaikan kembali untuk waktu ibadah sholat asar di pukul 15:46 waktu Indonesia Barat. Jadi kita tutup dulu Citra Keluarga, nantinya akan kita hadirkan re-airing dari Berita Indonesia Live di edisi hari ini, Kamis 2 Juli 2020.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Halo Sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

setia. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami. Kami akan terus berkomitmen memberikan informasi dan hiburan terbaik. Terima kasih atas saran dan masukan Anda. Terima kasih telah menjadi bagian dari sejarah lahir dan berkembangnya media radio terbaik di Kabupaten Kampar. Kini, Anda dapat menikmati program yang lebih variatif, edukatif, dan informatif. Lembaga Penyiaran Publik Radio Suara Kampar 103,8 FM lahir dan ada untuk Anda. Terima kasih Anda telah setia. Anda bersama kami media informasi terpercaya dan edukatif. Kami, Radio Suara Kampar 103,8 FM. 18 jam mengudara menemani Anda dari jam 6 hingga jam 24 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi, Berita Indonesia Live. Selamat mengikuti.

0: seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Kembali Anda menyimak program Berita Indonesia Live persembahan Indonesia Persada ID bersama saya Dika Latif dari Radio Suara Kampar sebagai radio host untuk edisi Kamis 2 Juli 2026 bertepatan dengan Hari Kelautan Nasional. Selama 30 menit ke depan kami isi ruang dengar Anda dengan sejumlah berita pilihan dari penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Radio TV Publik Lokal seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Baik pendengar, di sesi pertama akan ada 3 LPPL yang akan berbagi informasi bersama dengan kita. Salah satunya nanti akan ada rekan kami Novia, Regita dan Fajri dari penjuru tanah air akan menghadirkan informasi terbaik untuk kita di siang hari ini. Untuk laporan pertama, kami akan segera terhubung dengan rekan Novia dari Tubabaku Radio Kabupaten Tubaba, Lampung yang akan berbagi informasi tentang penuhi hak kependudukan warga. Pemerintah Kabupaten Tubaba gelar sidang isbat nikah terpadu dan teken MOU lintas sektoral. Bagaimana informasinya? Silakan laporan Anda, rekan Novia.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Pemerintah Kabupaten Tulombong Barat Tubaba bersama sejumlah instansi vertikal menggelar sidang isbat nikah terpadu sekaligus penandatanganan nota kesepakatan bersama atau MOU. Agenda yang menjadi bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat ini dilangsungkan di Studio Tikau Tiuh Gedung Ratu, Kecamatan Tulombong Udik, Senin 30 Juni 2026. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Tubaba Insinyur Nofriwan JSP, jajaran Forkopimda, Ketua Basnas Tubaba, serta para pejabat pimpinan tinggi Pratama dan pejabat administrator di lingkup Pemkab Tubaba. Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenak Tubaba, Yulizar Andri, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun. Ia mengakui bahwa persoalan administrasi perkawinan masih menjadi tantangan besar. Banyak pasangan yang sah secara agama namun belum diakui negara, sehingga kesulitan mengurus dokumen seperti akta kelahiran anak dan kartu keluarga. Senada dengan hal itu, Kepala Pengadilan Agama Tubaba Nur Hidayat SAGMA menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari kebijakan Mahkamah Agung RI, yaitu Justice for the Poor, atau keadilan untuk masyarakat tidak mampu berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2015. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Tubaba, Didi Sudarmadi, SHMH, menekankan bahwa kehadiran Korps Adyaksa dalam agenda ini merupakan wujud pelayanan hukum untuk menyejahterakan masyarakat. Ia juga membantu membuka pintu konsultasi bagi warga yang memerlukan pendampingan hukum lanjutan. Bupati Tubaba Insinyur Nofriwan JSP dalam arahannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Kejaksaan Negeri, Pengadilan Agama, Kemenak, dan Basnas. Menurut Bupati, kepemilikan dokumen kependudukan yang sah merupakan pintu gerbang utama bagi masyarakat untuk mengakses berbagai program unggulan kesejahteraan dari pemerintah. Dalam menutup arahannya, Bupati Nofriwan menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Tubaba untuk segera melaksanakan perekaman dan mempercepat pencetakan KTP bagi para peserta isbat nikah. Ia juga meminta para camat dan kepala tiuh untuk aktif mengawal keberlanjutan program terpadu ini di wilayah masing-masing demi kemaslahatan masyarakat luas. Novir Dianti, Tubabaku untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih dekan Novia. Kita ke Gresik, Jawa Timur. Pendengar, sudah ada rekan kami Regita dari Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik, Jawa Timur akan berbagi informasi tentang perluas akses pendidikan Pemerintah Kabupaten Gresik gandeng LKSA Jaring Siswa Sekolah Rakyat. Bagaimana informasinya? Silakan rekan kami Regita.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Pemerintah Kabupaten Gresik terus memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat. Menjelang tahun ajaran baru yang dimulai tanggal 15 Juli 2026, Pemkab Gresik menggandeng Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA untuk mempercepat penjaringan calon peserta didik jenjang SD yang kuotanya masih menyisakan 30 kursi. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani menyampaikan, kolaborasi dengan LKSA penting agar tidak ada anak yang memenuhi syarat namun terlewat dari proses seleksi. Secara keseluruhan, sekolah rakyat menyediakan 270 kuota untuk jenjang SD, SMP, dan SMA bagi anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2. Selain itu, Pemkab Gresik juga menyiapkan pembangunan sekolah rakyat permanen di Desa Raci Tengah, Kecamatan Sedayu, guna memperluas layanan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat. Dari LPPL Suara Gresik, saya Regita melaporkan.
1: Baik, terima kasih dengan Regita dari Gresik, Jawa Timur. Kita akan beralih ke Kota Baru, Kalimantan Selatan. Pendengar, ada informasi siswa asal Kabupaten Kota Baru berhasil meraih juara pertama Lomba Bertutur Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026. Untuk informasi akan terhubung bersama kami ada rekan Fajri dari Gema Saijaan FM Kabupaten, maksudnya Kota Baru, Kalimantan Selatan. Silakan informasi Anda, Fajri.
4: Pendengar LPPL Indonesia, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Lomba Bertutur tahun 2026 dengan mengusung tema menumbuhkan budaya baca anak melalui cerita kepahlawan dan legenda rakyat. Digelar di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalsel pada Selasa 30 Juni 2026. Nur Sofa Fadila, siswi SDN 2 Rampa Kota Baru menjadi yang terbaik setelah menyisihkan peserta dari 11 kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan. Cerita kepahlawanannya bikin Dewan Juri terpukau dan Sofa berhak mewakili Kalimantan Selatan ke ajang Lomba Bertutur Tingkat Nasional yang akan digelar Oktober mendatang. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Baru M. Puat Pahrudin mengapresiasi prestasi tersebut. Ia berharap capaian Sofa bisa memotivasi pelajar lain untuk mencintai budaya membaca dan bertutur. Ia pun mengucapkan terima kasih atas kerja keras, dedikasi, dan semangat literasi yang mengharumkan nama bumi Saijaan. Buku adalah jendela dunia, dan bertutur adalah suaranya. Demikian Pajri LPP Radio Gema Saijaan FM Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan kami Fajri dari Gema Saijaan FM Kota Baru, Kalimantan Selatan. Sudah tiga informasi kita simak di sesi pertama. Dan terima kasih kepada rekan kami Novia, Regita, dan Fajri yang baru saja menghadirkan informasi dari daerah masing-masing. Dan sesi pertama sudah kita selesaikan. Dan nanti kita akan segera masuk ke sesi yang kedua. Kami akan segera break. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk

0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Kremang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Slawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawahlunto FM Kota Sawahlunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayung Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
2: Baik, pendengar LPP seluruh Indonesia, Anda kembali bersama kami dalam Berita Indonesia Live edisi Kamis 2 Juli 2026. Masih bersama saya Dika Latif tentu saja. Dan di studio kami sudah hadir saat ini ada Nofri Hosdiansa. Selamat siang, Nofri.
3: Selamat siang, Kak.
2: Ya, Nofri Hosdiansa. Sebelumnya saya pengen ngucapin dulu nih selamat ya kepada Nofri Hosdiansa, sudah mengharumkan nama daerah kita, Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau tentu saja ya, dalam ajang Putra Putri Pelajar Indonesia. Ya. Nah, gimana rasanya?
3: Wow, sangat excited banget, sudah terharu terpilih sebagai Putra Pelajar Indonesia, kategori inspiratif lagi, Kak. Nofri, sangat terharu banget, happy gitu. Ini adalah takdir yang sangat luar biasa telah diberikan Tuhan.
2: Pasti itu amanah tentu saja ya.
3: Betul sekali.
2: Nah, oke. Apa saja nih selama mengikuti ajang ini? Nah, apa saja nih pencapaian yang sudah diraih sama Dofri?
3: Pencapaian yang telah diraih sebelum menjadi putra putri pelajar Indonesia adalah pertama itu Dofri pernah ikut organisasi kepemudaan, salah satunya kedutaan. Dofri pernah menjadi duta motivator pendidikan Indonesia, duta pembicara muda Indonesia, duta pelajar anti narkoba Indonesia, khususnya Provinsi Riau, forum anak Kabupaten Kampar, dan inilah pencapaian terakhir itu Putra Putri Pelajar Indonesia 2026 dan mendapatkan kategori inspiratif dan Putra Pelajar Indonesia Timur.
2: banyak sekali ya prestasi yang sudah diraih. Nah, ini tentu saja akan memberikan dampak bagi kehidupan secara pribadi, kemudian juga secara lingkungan tentu saja nantinya. Nah, selama aku penasaran nih, Nofri, selama mengikuti program Putra Putri Pelajar Indonesia, nah persiapan apa sih yang udah dilakukan waktu itu?
3: Di saat itu Nofri sangat pasti yang pertama itu adalah doa ikhtiar Nofri kepada Tuhan. Bagaimana Nofri bisa menjalankan proses tahap seleksi yang telah dilaksanakan oleh Putra Putri Pelajar Indonesia. Jadi Nofri sangat berusaha semaksimal mungkin agar mendapat hasil yang terbaik. Yang kedua pastinya itu wow. Aduh, gimana sih, gila gak aku? Gila. Nofri ngerasain banyak tantangan, banyak permasalahan yang Nofri rasain. Di saat itu banyak ujian juga, Kak. Untuk persiapan Putra-Putri Pelajar Indonesia 2026.
2: Tidak mudah tentu saja, ya. Tentu banyak sekali dinamika dalam mulai dari persiapan hingga akhirnya kan sudah meraih dua pencapaian gitu ya.
3: Alhamdulillah Rabbil Alamin.
2: Alhamdulillah. Nah, ini tentu saja Nofri kan sudah mengemban beban karena sudah mengharumkan nama Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau secara khusus ya di tingkat nasional. Nah, kedepannya apa nih yang akan dilakukan?
3: Insyaallah sebagai putra putri, sebagai putra pelajar Indonesia dan khususnya Nofri mendapatkan kategori inspiratif. Insyaallah Nofri akan memberikan inspirasi kepada masyarakat. Insyaallah Nofri menjadi teladan bagi masyarakat. Mempunyai dampak yang positif bagi masyarakat dan bisa dijadikan contoh bagi generasi muda pelajar khususnya Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau. Dan Nofri insyaallah akan memberikan pembelajaran atau sebuah edukasi, motivasi dan dedikasi Nofri kepada Kabupaten Kampar khususnya Provinsi Riau dan pada umumnya kepada seluruh pelajar di bangsa ini, Pak. Di negara Indonesia ini. Wow, insyaallah Nofri selalu berusaha semaksimal mungkin agar bisa tercapainya dari segala yang Nofri sampaikan dan nantinya insyaallah menjadikan aksi yang nyata.
2: Nah, tentu saya mengikuti program sebesar ini ada pembekalan, kemudian juga pasti ada persiapan-persiapannya luar biasa.
3: Apalagi di saat karantina.
2: Nah, apa yang bisa Nofri petik dari pembekalan-pembekalan itu?
3: Sangat ini deh, Kak. Di saat karantina itu kami ada hari karantina selama 2 hari. Dan 1 hari itu full untuk grand final putra pelajar, putra putri pelajar SMP dan SMA. Nah, di saat siangnya itu jam 2 itu kategori SMP sederajat pemilihannya dan grand final putra putri pelajar SMA itu malam. Dan di saat karantina Nofri banyak mendapatkan ilmu, relasi, wawasan teman-teman yang hebat, mendapatkan semua highlight atau dari kepribadian yang sangat luar biasa di teman-teman di seluruh Indonesia.
2: Nah, mumpung ini ditonton dan didengarkan oleh seluruh LPP seluruh Indonesia, nah apa nih harapan Nofri sebagai anak muda dari Kampar? Nah, apa nih harapannya ke depan?
3: Insya Allah buat generasi muda, pelajar yang hebat, pemimpin muda yang hebat, generasi muda yang sangat menjadi teladan bagi pelajar yang bisa menciptakan perubahan. Mari generasi muda hebat, kita akan menjadikan Indonesia ini, bangsa ini menjadi pelajar yang tidak hanya berfokus pada di pelajaran akademik atau non-akademik, melainkan seluruh pembelajaran maupun di keterampilan dan pengetahuan lebih. Maka dengan itu kita perlu menjadikan pelajar yang hebat dan siap untuk menjadi teladan bagi masyarakat.
2: Oke, cita-citanya apa nih Nofri?
3: Nofri sekarang kan masih SMA, Kak.
2: Oh, iya masih sekolah sekarang
3: masih,
2: ya?
3: Kelas
2: 11 berarti baru mulai ya?
3: Iya.
2: Oke, silakan.
3: Dan nantinya kan Nofri bakal magang lagi nih, Kak, kelas 3, naik kelas 3. Nah, jadi Nofri sangat banyak mempunyai tantangan atau pemikiran yang luas sih karena cita-cita ini, Kak. Contohnya Nofri insya Allah akan melaksanakan dan mempersiapkan diri menjadi seorang abdi negara.
2: Oke.
3: Dan pastinya itu
2: mulia ya cita-citanya ya. Semoga tercapai, alhamdulillah.
3: Amin, ya. Mudah-mudahan. Nah, terus insya Allah Nopri akan mendaftarkan diri nantinya di sekolah kedinasan, yaitu BSSN, Badan Cyber Sandi Negara. Tepatnya Nopri jurusan TKJ, Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi.
2: Udah relate ya dengan itu ya. Selamat berjuang Nopri.
3: Terima kasih.
2: Terus belajar dan semoga ini merupakan gambaran dari Kampar bahwasanya anak muda Kampar itu hebat. Wow. Ya, ya, hebat. Terima kasih Nofri sudah hadir ke studio kita saat ini, sudah berbagi inspirasi bersama dengan kita dalam Persada ID Talks. Semoga semua anak muda kita berharap memiliki dampak bagi daerah dan juga negara kita. Terima kasih Nofri.
3: Terima kasih juga Kak.
2: Baik, pendengar seluruh Indonesia, itu dia baru saja perbincangan singkat kami dengan Nofri Kosdiansyah. Beliau adalah pelajar asal Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang berhasil mengharumkan nama daerah dengan meraih dua gelar bergengsi pada ajang Putra Putri Pelajar Indonesia 2026, yakni Putra Pelajar Inspiratif Indonesia 2026 dan Putra Pelajar Indonesia Timur 2026. Sekian untuk Persada ID Talks hari ini.
1: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
2: Baik, berikan kita langsung saja masuk ke sesi yang kedua. Setelah tadi kita berikan Persada ID Talks, kita langsung saja ke rekan kami Oji yang akan berbagi informasi tentang Bupati Eka Putra tinjau pembangunan Huntap. Dari Luhak Nantua FM Kabupaten Tanah Datar Sumbar, Oji, silakan laporan Anda.
4: Baik, pendengar PPL seluruh Indonesia, Bupati Tanah Datar Eka Putra didampingi Dandim 0307 Tanah Datar, Letnan Kolonel Hendriana meninjau langsung progres pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban galodo atau banjir bandang di Kecamatan Rambatan hari Selasa 30 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan huntap berjalan sesuai rencana sehingga dapat segera ditempati masyarakat terdampak bencana. Rombongan disambut Kepala Pelaksana Proyek PT Nindya Karya, Zul Yawan Adi Sampurna. Bupati Eka Putra menyampaikan pembangunan huntap ditargetkan rampung dalam waktu 3 hingga 5 bulan. Sebanyak 79 unit rumah tipe 36 dibangun di atas lahan seluas 1,8 hektar. Pembangunan huntap merupakan bantuan pemerintah pusat atas arahan Presiden Prabowo melalui Danantara Indonesia. Atas dukungan tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat. Pengar Bupati juga menegaskan pentingnya pengawalan bersama terhadap proses pembangunan agar selesai tepat waktu dan sesuai target. Huntap tersebut nantinya diperuntukkan bagi masyarakat terdampak galodo dari Kecamatan Batipua Selatan, Batipua, dan Sapulah Koto. Sementara itu, Kepala Pelaksana Proyek PT Nindya Karya, Zuliawan Adi Saputra, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar, khususnya Bupati Eka Putra yang terus memberikan dukungan dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan proyek. Insya Allah pembangunan huntap akan selesai sesuai target. Saat ini progres pekerjaan telah mencapai sekitar 40%. Kendala utama memang masih pada kekurangan tenaga kerja. Terima kasih atas dukungan dan monitoring dari pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar. Semoga pembangunan berjalan lancar hingga selesai. Baik pendengar, demikian disampaikan Kepala Pelaksana Proyek PT Nindya Karya. Demikian Oji Linggani, APPL Radio Luhak Nentu 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih rekan kami Oji dari Luhak Nantua FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Pergi kita ke Purworejo Jawa Tengah, sudah hadir rekan kami Rizky Amelia yang akan berbagi informasi tentang sambut hari Bayangkara ke-80 Polres Purworejo Gandeng FK UNEJ dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Citro Wardoyo gelar operasi bibir sumbing gratis. Silakan laporan Anda Rizky.
5: Baik, mendengar LPPL Indonesia, dalam rangka Hari Bayangkara ke-80, Polres Purworejo menggandeng Fakultas Kedokteran Universitas Jember bersama dengan RSUD Dr. Citro Wardoyo menggelar operasi bibir sumbing gratis. Acara diresmikan melalui seremonial dan penandatanganan Memorandum of Agreement yang berlangsung di Auditorium Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Citro Wardoyo pada Jumat 26 Juni 2026. Hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi, Kapolres Purworejo AKBP Windy Syafutra, serta Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jember Dr. Ulfa Elvia. Hadir pula sejumlah Direktur Rumah Sakit Daerah dan Swasta, serta perwakilan Smile Train. Kapolres Purworejo AKBP Windy Syafutra menekankan bahwa Hari Bayangkara bukan sekedar momentum refleksi internal Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun lebih daripada itu, momentum tersebut menjadi pemantik untuk memperkuat pengabdian sosial kepada masyarakat luas. Kapolres menyampaikan bahwa total terdapat 17 pasien yang terjaring untuk mengikuti operasi bibir sumbing tersebut.
6: Hari Bayangkara bukan hanya menjadi momentum bagi Polri, yang mana tugas Polri bukan hanya menjaga harta timas, penegakan hukum, dan melindungi melayani masyarakat. Kami juga mengharapkan dengan momentum Hari Bayangkara ini memotivasi kami lebih peka kepada situasi sosial, situasi kemanusiaan yang ada di Kabupaten Purworejo ini. Sehingga melalui kegiatan ini kami berharap para pasien dapat memperoleh kesehatan yang semakin optimal, tumbuh kembang lebih baik, serta meningkatkan rasa percaya diri dalam bermasyarakat. Semoga kegiatan ini menjadi awal yang baik bagi masa depan putra-putri kita yang akan menjalankan operasi. Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai wujud nyata kepedulian dan pengabdian kita kepada sesama. Senyum yang kembali merekah di wajah para pasien merupakan kebahagiaan dan kebanggaan bagi kita semua.
5: Langkah yang diambil oleh Polres Purworejo juga mendapatkan apresiasi tinggi dari pemerintah daerah Kabupaten Purworejo. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi yang menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung penuh dan berkolaborasi dalam program-program kemanusiaan serupa di masa depan.
7: Kami, pemerintah daerah, menyampaikan apresiasi sekaligus selamat pada Pak Kapolres dan jajaran Polres Kabupaten Purworejo yang merayakan Hari Bayangkara ke-80 tahun. Semoga di Hari Bayangkara yang ke-80 ini Polres Purworejo dapat hadir semakin memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat, tidak hanya di bidang ketentraman, ketertiban, keamanan, tetapi Polres Purworejo bisa hadir membawa manfaat yang lebih luas lagi kepada masyarakat, salah satunya diwujudkan nyata melalui kegiatan bakti sosial operasi bibir sumbing yang berkolaborasi dengan Universitas Jember. Dan harapan kami kegiatan ini tidak hanya berhenti di sini, semoga nantinya ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa dikolaborasikan dengan kami, pemerintah daerah, dan juga pihak-pihak lain yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Purworejo.
5: Dekan Fakultas Universitas Jember, Dr. Ulfa Evia juga menjelaskan bahwa kehadiran Fakultas Kedokteran Universitas Jember merupakan wujud nyata implementasi Tridharma Perguruan Tinggi. Menurutnya, hal tersebut memberikan manfaat konkret bagi kesehatan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, sekaligus membantu meringankan beban pemerintah. Guna memaksimalkan penanganan bedah plastik pada operasi bibir sumbing tersebut, Fakultas Kedokteran Universitas Jember juga memperluas jaringan kemitraan dengan menggandeng tim medis dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Rumah Sakit Umum Gianyar Bali. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Citro Wardoyo melalui Wakil Direktur Bidang Pelayanan Dr. Doni Prihantanto juga menyatakan kesiapannya untuk menyiapkan fasilitas mensukseskan program tersebut karena sangat selaras dengan tugas pokok di bidang pelayanan kesehatan. Selain penandatanganan dokumen kerjasama, acara tersebut juga diwarnai dengan penyerahan santunan secara simbolis kepada orang tua pasien. Berdasarkan jadwal, tindakan operasi steril akan dimulai pada Sabtu 27 Juni 2026 di ruang operasi RSUD Dr. Citro Wardoyo, Purworejo. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih rekan kami Rizky Amelia dari Radio Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Sudah dua informasi kita simak dalam sesi yang kedua. Tadi juga sudah ada laporan dari rekan kami Oji dari Luhak Nantu FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali. Dan kita akan masuk ke sesi ketiga. Nanti akan ada laporan khusus dari redaksi Berita Indonesia Live. Dan terakhir akan ada laporan dari Suara Kampar FM. Rekan kami Nasro akan hadir untuk Anda. Berita Indonesia Live akan segera kembali.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia. persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk

0: dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini

0: aktivitas di darat ini tidak terlalu terkena.
1: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
2: Pendengar seluruh Indonesia, Anda kembali bersama kami dalam Berita Indonesia Live hari ini. Untuk sesi ketiga kita akan awali Berita Indonesia Live, laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh rekan kami Aan Kasyanto. Silakan laporan Anda.
3: Pendengar RPP Indonesia, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan pemberian amnesti bagi warga binaan pemasyarakatan atau WBP pada 17 Agustus tahun ini. Hal itu dikatakan Agus dalam kegiatan kick-off nasional screening TBC di Lapas Kelas 2A Ngaseman, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah pada Senin lalu. Agus mengimbau bahwa warga binaan untuk mengikuti program pembinaan dan pembimbingan di lapas dengan baik agar berpeluang untuk memperoleh amnesti dari Presiden. Dia juga mengatakan bahwa pemberian amnesti menjadi salah satu upaya yang konkret dari pemerintah dalam mengatasi kelebihan kapasitas penghuni di sejumlah lapas dan rutan di Indonesia. Ditambahkan bahwa amnesti tersebut direncanakan menyasar warga binaan berusia di bawah 35 tahun, namun penerima amnesti tidak langsung bebas, melainkan akan mengikuti program komponen cadangan atau komcat untuk membangun kedisiplinan setelah menjalani masa pemidanaan. Laporan khusus redaksi Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih redaktur Aan Kasyanto sudah menyampaikan laporan khusus untuk hari ini. Pendengar, Wakil Bupati Kampar pimpin rilis inflasi Kampar Juni 2026 tekankan sinergi kendalikan pangan. Berita ini akan disampaikan oleh rekan kami Nasrul dari Radio Suara Kampar. Silakan laporan Anda.
4: Baik, terima kasih rekan Dika. Saudara pendengar, LPPL Indonesia, Pemerintah Kabupaten Kampar bersama Badan Pusat Statistik secara resmi menyampaikan berita resmi statistik terkait perkembangan angka inflasi periode Juni 2026. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kampar Ibu Dr. Hajah Misharti SAG MSI bertempat di ruang Media Center Gedung Asisten 2 Komplek Perkantoran Bupati Kampar. Dalam agenda penting ini, Kepala BPS Kabupaten Kampar Insinyur Rosalinda MA, Kepala Bulog Kabupaten Kampar, jajaran Kepala OPD yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID, serta instansi vertikal terkait, berdasarkan paparan Kepala BPS Kabupaten Kampar, indeks harga konsumen Kabupaten Kampar berada pada angka 11.422, mencatatkan inflasi bulanan sebesar 0,8%, inflasi tahun kalender sebesar 0,82% dan inflasi tahunan sebesar 4,90%. Komoditas cabai merah menjadi pemicu inflasi M2M tertinggi dengan andil 0,16%, disusul bensin 0,06% dan bawang putih 0,5%. Sebaliknya, tekanan inflasi berhasil diredam oleh andil deflasi M2M dari komoditas bawang merah 0,11% dan daging ayam ras 0,11%. Menanggapi fluktuasi harga tersebut, Wakil Bupati Kampar Ibu Dr. Hajah Misharti SAG MSI memberikan tanggapan strategis dan mengeluarkan beberapa instruksi penting kepada seluruh jajaran terkait. Beliau juga menambahkan kestabilan harga adalah kunci menjaga daya beli masyarakat. Wakil Bupati Kampar meminta seluruh OPD, penanggung jawab ketahanan pangan dan kestabilan ekonomi terus bergerak taktis. Kita harus pastikan kebutuhan pokok masyarakat Kampar tetap aman, terjangkau, dan inflasi daerah terkendali dengan baik. Kenaikan harga cabai merah yang memberi andil inflasi bulanan terbesar 0,16% harus segera diintervensi melalui pemetaan jalur pasokan dari daerah sentra produksi. Dinamika nasional tidak boleh mengganggu daya beli masyarakat kita. Wakil Bupati Kampar juga meminta Bulog dan TPID memperkuat sinergi operasi pasar secara intensif guna mengantisipasi gejolak harga komoditas volatile food. Pemerintah daerah berkomitmen menjaga stabilitas pasokan harian agar angka inflasi tetap berada dalam rentang kendali target makroekonomi hingga akhir tahun belanja. Demikian laporan LPPL Suara Kampar untuk Berita Indonesia Live. Kami kembalikan ke studio bersama rekan Dika.
2: Baik, terima kasih rekan kami Nasrul. Selamat kembali beraktivitas. Pendengar seluruh penjuru tanah air, tuntas sudah seluruh informasi dalam Berita Indonesia Live edisi Kamis 2 Juli 2026. Jangan lupa simak Berita Indonesia Live berikutnya setiap hari Senin hingga Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, 15 waktu Indonesia Tengah, dan 16 waktu Indonesia Timur. Saya Dika Latif dari Radio Suara Kampar sebagai radio host pamit. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Sampai jumpa.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

pendengar setia. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami. Kami akan terus berkomitmen memberikan informasi dan hiburan terbaik. Terima kasih atas saran dan masukan Anda. Terima kasih telah menjadi bagian dari sejarah lahir dan berkembangnya media radio terbaik di Kabupaten Kampar. Kini, Anda dapat menikmati program yang lebih variatif, edukatif, dan informatif. Lembaga Penyiaran Publik Radio Suara Kampar 103,8 FM lahir dan ada untuk Anda.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Ha. Mama mau kau pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mau. Oh, mau. Sibuk mana mau mah? Subuh hari baru mau. Ayo, alah le.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Ita mah. Tolong sebentar Mak Uwo sikau Ita mah. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang ah. Kemarilah dulu tolongan ah.
0: Bak aku tak kagih bana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih Mak Ita. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya.
1: Iyo, ada lo jadwalnya dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manung puak sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uwo ko ya?
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, iyalah kau betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami
4: orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
13: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Kartu apaan tuh? KTP?
2: Bukan sih, buku nikah.
3: Enak aja, ini namanya Kartu Kusuka.
2: Kartu Kusuka? Apaan tuh?
3: Nah, Kartu Kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
2: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
3: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan Kartu Kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat Kartu Kusukanya. Nggak bakalan rugi buat Kartu Kusuka.
4: Kartu Kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
5: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
6: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, Mobile Customer Service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
5: Dengan gotong royong, semua tertolong.
7: Percaya.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: تَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ.
1: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.
0: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعل

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

0: وَصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
1: Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati. Lalu dia menghidupkan kamu. Kemudian dia mematikan kamu. Lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

0: وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
1: Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana.

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: الأرض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painal 91,2 Langkis Sao FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Langkis dimanapun berada. Kembali di Liputan Berita Malam edisi hari ini 2 Juli 2026 bersama saya Rio Kibo.

Informasi kami sampaikan sahabat dari Sumatera Barat, Polda Sumbar tegaskan komitmen bersihkan anggota dari narkoba.

Kepolisian Daerah Sumatera Barat menegaskan komitmennya membersihkan institusi dan dari penyalahgunaan narkoba sebagai bagian dari upaya memperkuat profesionalisme dan pelayanan kepada masyarakat. Wakil Kepala Polda Sumatera Barat Brigjen Pol Solihin mengatakan Polri terus berbenah dan terus melanjutkan peran perang memberantas narkoba di Sumatera Barat. Kalau ada anggota Polri yang terlibat tidak akan ditoleransi. Ia menegaskan seluruh personel Polda Sumbar harus bebas dari penyalahgunaan narkoba agar dapat fokus memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Solihin juga mengingatkan seluruh personel agar tidak terlibat narkoba dalam bentuk apapun. Setiap pelanggaran akan ditindak tegas tanpa pandang bulu sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, sahabat pengawasan internal justru terus akan diperkuat melalui tes urin secara mendadak dan acak terhadap personel setelah pelaksanaan apel pagi. Ia mengatakan setelah apel akan dilakukan tes urin secara acak tidak hanya kepada anggota tetapi juga kepada saya, kepada Kapolda dan pejabat utama Polda Sumbar. Ia menegaskan anggota yang terbukti mengkonsumsi narkoba akan dikenai sanksi sesuai peraturan. Jika terbukti terlibat dalam jaringan peredaran narkoba, yang bersangkutan juga akan diproses secara pidana.

Solihin menambahkan sahabat bahwasanya Polda Sumbar menjadikan peringatan Hari Bayangkara ke-80 sebagai momentum untuk meningkatkan profesionalisme, disiplin, sikap humanis, dan responsivitas personal. Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif mengawasi anggota Polri dengan melaporkan setiap dugaan pelanggaran disiplin maupun penyalahgunaan narkoba agar dapat segera ditindaklanjuti. Demikian sahabat informasi yang dapat kami sampaikan di liputan berita malam edisi hari ini, dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Sahabat, malam ini kita akan lanjutkan program Mimbar Agama Islam sampai jam 10 malam ini. Dan sahabat, Rio Kibo pamit undur suara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

0: kartu apaan tuh? KTP?
1: Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
3: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Percaya.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.203.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.203.143.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Di suatu pagi yang cerah,
3: Nur, oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
3: Deh, pakai ayah galon saja lah, lai beli capek.
2: Jangan lai dah. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
3: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau kah? Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
4: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan. Mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

Usulan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Yang paling kita butuhin dalam hidup itu bukan berlimpah harta. Yang paling kita butuhin dalam hidup itu bukan banyaknya aset. Walaupun itu baik dan itu sesuatu yang perlu disyukuri, bukan dihindari. Dan kalau perlu kita perjuangkan. Tapi itu bukan yang paling kita butuhin dalam hidup. Bukan banyak teman. Walaupun banyak teman itu justru kebaikan. Dan seorang muslim itu memang harus bermuamalah, harus terbuka, harus banyak teman, banyak sahabat, banyak pengikut kalau perlu. Tapi bukan itu nomor satunya. Karena kalau kita punya banyak harta, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kita kebaikan di dalamnya, maka harta itu tidak memberi manfaat apa-apa buat kita. Malah banyak banget orang yang dengan harta yang bertambah, bertambah juga masalahnya. Bertambah harta, bertambah konflik keluarga. Bertambah harta, bertambah banyak musuhnya. Bertambah harta, bertambah banyak yang ilfil sama dia. Yang lebih parah lagi, bertambah harta, bertambah jauh dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua kondisi nih. Ada orang yang minta harta karena dia salah paham, dia pikir kalau banyak harta itu hidupnya jadi mudah. Tapi biasanya kalau dia gak hati-hati dengan bertambah harta, dia bertambah jauh dari Allah karena mulai lalai. Kalau tadi ketika hartanya sedikit, dia gak bisa lalai. Kenapa? Gak ada fasilitas, gak ada modal. Mau lalai gimana? Mau jalan gak punya modal, akhirnya di rumah aja. Mau entertain diri gak punya modal, akhirnya entertain biasa-biasa aja di rumah. Paling minum teh di belakang sambil ngelihat anak-anak main. Itu entertain dia karena gak cukup modal. Tapi buat yang udah modalnya lebih kan gak cukup entertainnya cuma minum teh kan. Buat orang yang punya harta lebih, masa kita malam mingguan cuma minum teh? Masa kita lagi liburan cuma di dalam kota aja gak kemana-mana? Kenapa? Karena dia ngerasa bisa ngelakuin yang lebih dari itu. Sehingga dengan tambah harta, kalau gak hati-hati malah tambah jauh dari Allah. Dia mengentertain dirinya, dia mulai melakukan hal-hal yang sia-sia, dia mulai mengeluarkan hartanya di jalan-jalan yang bukan Allah ridhoi, sampai mulai judi segala macam kan. Karena ngerasa dia punya uang dan tidak masalah kalau rugi-rugi dikit lah, orang tabungan saya masih banyak. Mulailah dia ke Singapura, ke Hong Kong, ke tempat-tempat yang walaupun bukan ke kotanya yang kita permasalahin, ke beberapa spot atau tempatnya. Ini dia minta harta banyak nih. Ternyata harta itu tidak ngasih dia kenyamanan hidup. Belum lagi nanti dengan kehidupan lifestyle-nya yang udah berubah, rumah tangganya udah gak nyaman. Saya punya teman yang pernah ngerasain yang kayak gitu, beberapa orang. Dan curhat. Alhamdulillahnya udah hijrah sekarang. Dia ngerasa, kenapa ya uang saya banyak, berlimpah, bisnis saya lancar, kok saya kayak jauh gitu dari anak. Hampir saya gak pernah duduk bareng dengan anak, gak pernah dengerin mereka curhat, gak pernah nemenin anak saya main, bahkan nganterin sekolah atau jemput sekolah aja jarang. Saya pikir dengan memfasilitasi kebutuhan anak saya berarti saya udah sayang sama dia. Udah ada mobil pribadi khusus buat istri, buat anak, ada 3 anak masing-masing 1 mobil. Dengan alasan yang masih logis, kalau 1 mobil bertiga gak efektif karena sekolahnya jauh-jauh takut telat. Belum lagi nanti pulang sekolahnya beda waktu, kan gak nyaman. Akhirnya dikasihlah 3 mobil, dan itu logis sebetulnya. Dengan 3 driver, bayar sekolah-sekolah yang paling mahal. Kemudian di rumah masing-masing kamar tuh ada entertainnya dengan layar besar, layar datar gede dan segala macam, ada game segala macam. Pokoknya kehidupannya tuh udah sangat terfasilitasi, tapi kok gak happy? Mungkin mereka gak ngeluh masalah kurang makan, gak ngeluh masalah kurang biaya, tapi

ngeluh kurang sentuhan dari orang tua. Dia ngerasain itu. Karena semakin dia sukses, jaringan dia semakin luas, terus kerjaan dia semakin banyak, deadline-deadline-nya makin banyak yang mengepres dia, bikin dia benar-benar dalam keadaan stres tinggi. Belum lagi nanti tuntutan entertainnya lebih besar karena teman-temannya berharap ke dia. Kayak misalnya kita ada duit, pasti teman kita pengen ditraktirin. Kalau kita gak punya duit, gak ada yang ngajak kita karena gak bakal ditraktirin. Jadi diem aja di rumah.

150 juta satu malam. Ini kata dia ya, bukan kata saya. Dan saya mah pengen pengen berdakwah, ya, curiga aja. Enggak lah, niatnya berdakwah, pulang nauzubillah gitu. Dia 150 juta semalam menghabiskan di sana, dan dia tahu beberapa orang tamu-tamunya yang dibawa ke sana tuh. Jadi wajar kalau uang ratusan juta juga enggak cukup buat entertain aja udah sekian. Belum lagi yang istrinya yang tas Hermes-nya berapa sekali beli, sekali belanja. Belum lagi nanti biasanya kebutuhan mereka kan bertambah sesuai dengan kemampuan ya. Kayak misalnya tadinya kalau masih kemampuannya terbatas, naiknya motor bebek yang ngisi bensinnya paling Pertalite. Dan itu juga berapa sih sebulan gitu kan. Kalau udah yang CC-nya 4.000 mobil, belum lagi motornya, dari pajaknya aja udah beda. Dari servisnya aja udah beda. Pasti drivernya beda harga driver motor mobil Avanza sama driver yang udah pakai mobil-mobil mewah tertentu, pasti beda harganya. Berarti bertambah kebutuhan bulanannya nih. Belum lagi mereka kalau mau tadi entertain itu udah beda seleranya. Kalau misalnya duit udah banyak, udah gak mau lagi jalan-jalannya dalam negeri dong. Minimal Singapura. Lagian kadang-kadang udah sampai ada kesan, bosan ah ke Singapura. Ke Singapura bosan. Kemana tuh? Ke Jepang, ah bosan. Kemana? Ke Hong Kong, ah bosan juga. Jadi banyak kota, banyak negara udah bosan. Maunya entah ke kutub atau ke planet lain gitu. Saking banyaknya duit. Dan itu natural terjadi loh. Pasti kayak gitu. Gak usah jauh-jauh, kita aja kadang ngerasain walaupun bukan masalah bab luar negeri ya. Kayak misalnya tadinya jajan di warung juga udah cukup. Ketika nambah uang harus di mall. Yang tadinya beli baju tuh cuman di pasar, andir juga cukup. Sekarang harus ke PVJ, ke TSB. Kenapa beda? Karena kemampuannya udah bertambah, jadi seleranya juga nambah. Rasa-rasanya pakai baju yang gak ada brand itu kayak malu gitu. Ketika kita udah punya kemampuan, lebih semuanya harus branded. Kehitung aja dari ujung kepala sampai ujung kakinya itu berapa juta. Satu ini aja udah, kadang sepatu di rumahnya itu sampai beberapa lusin. Ada yang udah sampai lupa, saya punya sepatu itu ya, sampai kayak gitu. Artinya, ini kalau Allah kasih harta doang, bukan harta, harta doang ya. Karena kalau harta, masih ada kalimat berkah, baik. Jadi jangan menjudge orang kaya, bukan. Kalau cuman harta doang, ini kondisinya kayak gitu. Satu lagi kondisinya, gak dikasih harta. Tapi Allah kasih-kasih sayang Allah. Allah kasih perhatian Allah. Allah bikin dia dari jadi preferred hamba. Jadi VIP. Dia mungkin gak punya harta. Tapi ketika dia butuh, ada aja. Allah ngasih dia kebaikan sesuai dengan kebutuhan dia. Ya Allah, saya udah lama nih ngontrak, pengen punya rumah sendiri. Tiba-tiba Allah mudahin rezekinya, bisa beli. Udah gitu normal lagi rezekinya. Ya Allah, kayaknya saya butuh kendaraan biar lebih nyaman dalam beraktivitas, biar lebih nyaman saya ngelakuin kegiatan-kegiatan sosial, biar lebih nyaman saya berdakwah kalau dia seorang dai. Allah kasih harta, beli mobil sesuai dengan kebutuhan dia, akhirnya normal lagi. Jadi grafiknya itu sesuai kebutuhan. Bukan naik, dia gak butuh, dan itu bahaya. Dia grafik rezekinya naik, sementara gak berbanding lurus dengan kebutuhan itu malah jadi bahaya. Akhirnya larinya kemana? Ke entertain. Kalau grafik rezekinya naik sesuai kebutuhan, itu akan istilahnya berkah, bermanfaat banget. Kayak misalnya tiba-tiba dia dikasih rezeki karena emang bentar lagi anaknya mau sakit. Sebelumnya Allah udah siapin. Tiba-tiba dapat beberapa usaha, proyek dan segala macam. Dapat untung, anaknya sakit. Jangan langsung seuzan sama Allah. Kayaknya gak bisa nih saya dapat uang sedikit langsung dikasih ujian. Bukan. Allah kasih rezeki itu karena Allah udah tahu anak kita mau sakit. Disiapin dulu. Jangan dibalik. Giliran saya ada rezeki sakit, inilah itulah segala macam. Kayak gak bisa aja saya pegang duit. Bukan, kebalik. Kalau Allah gak takdirkan anaknya sakit, mungkin gak ada rezeki sebelumnya. Jadi Allah siapin dia, biar dia gak panik. Karena Allah tahu batas kuota iman dia tuh, Allah tahu. Ada orang yang imannya dikasih ujian dulu, baru dikasih pertolongan. Ada yang Allah imannya dikasih pertolongan dulu, baru dikasih ujian. Kan beda-beda nih. Nah kita gak tahu, kadang kita ngerasain disiapin dulu sama Allah, baru dikasih ujian. Kadang-kadang juga dikasih ujian dulu, baru

kasih pertolongan. Kadang-kadang gak dikasih ujian aja ngeluh. Nah ini lebih parah lagi nih. Nah kadang kondisinya kayak tadi, kita disiapin dulu sama Allah, dimudahin dulu urusan-urusan kita, dilancarkan dulu rezeki kita, baru dikasih ujian. Kenapa kok tetap dikasih ujian? Karena Allah pengen ngelihat kita masih believe gak sama Allah, masih keep the faith gak, masih berdoa gak kepada Allah, walaupun rezeki kita udah cukup nih untuk ngatasin masalah kita. Akhirnya kita pakai rezeki itu. Dan Allah pengen nguji juga, kira-kira kita berat gak nih dengan ujian itu ketika Allah sudah memberi kita rezeki. Dapat uang misalnya, baru kemarin ada kayak ada proyek gitu, dapat 100 juta. Udah gitu terjadi musibah, anak sakit, habis setengahnya 50 juta. Kita ngeluh. Aduh, kalau saya gak ada masalah pasti saya masih utuh nih 100 juta. Enggak, justru Allah subhanahu wa ta'ala ngasih kita bonus 50 juta. Gara-gara Allah pengen ngasih kita ujian. Kalau gak ada ujian mungkin 50 juta, 100 juta sama sekali gak ada, nol. Hanya kebutuhan harian kita doang. Kenapa gak berbaik sangka kayak gitu kepada Allah? Sama kayak tadi, misalnya saya pernah mobil saya keserempet. Orangnya zalim, marah duluan, dia curi start. Sebelum saya marah, dia marah dulu. Kebiasaan. Kalau kita kan sebelum orang marah, kita minta maaf duluan ya. Kita baik-baikan duluan, kita ketawa duluan biar nyaman nih ngomong-ngomong komunikasinya. Dia enggak, dia marah duluan. Akhirnya karena dia marah duluan, dia kayak punya bargaining gitu. Akhirnya saya terpaksa bayar 1,5 juta. Gak lama, seminggu kemudian saya dapat 15 juta dari sebuah usaha. Waktu itu saya masih punya beberapa usaha. 15 juta. Kadang you waswis, datang setan gak bisikin. Ah, kalau kemarin gak ada masalah udah utuh nih 15, udah jadi 15, 16 juta setengah kan. Ini gara-gara kemarin ada masalah jadi pas 15 juta gak ada tambahan. Enggak, kalau kemarin saya gak keluarin duit 1,5 juta, maka gak ada 15 juta. 15 juta itu reward Allah buat keikhlasan, kesabaran saya. Bukankah Allah mengganti kerugian hambanya dengan yang lebih baik? Jadi logika ke Allahnya kayak gitu. Sehingga ada hamba yang kalau kita lihat dia gak punya aset yang berlebih. Ada sih cuman gak banyak-banyak amat. Gak punya tabungan yang kayak gimana gitu. Biasa aja tabungannya. Masih normal banget. Bahkan sedikit riskan. Ini gimana kalau anaknya sakit gak ada duit? Kan ada Allah. Ini bukan kata-kata pasrah ya. Ini kata-kata tawakal. Beda pasrah sama tawakal. Pasrah gak berikhtiar. Tawakal tetap ikhtiar, tapi ikhtiar itu tangan. Hatinya bergantung kepada Allah. Jangan sampai hati bergantung ke tangan. Jadi kalau tangan gak megang duit, hati resah. Harusnya tangan mah megang duit, megang emas, megang perak, megang apa aja. Itu gak ngaruh ke hati orang, hatinya gantungnya ke Allah. Bukankah di antara arti ikhlas itu adalah tidak ada bedanya antara emas dengan batu? Di mata orang yang beriman, tidak ada bedanya emas dengan batu. Sama di mata dia. Gak membuat dia lebih bahagia gara-gara dia pegang emas. Gak membuat dia berkeluh kesah gara-gara dia megang batu. Biasa aja. Dia manfaatkan emas, dia syukuri, dia sedekah, dia pakai untuk fasilitas dirinya. Dia berikan hak-hak orang yang ada di dalamnya. Kalau dia megang batu, ya sudah, dia bersabar. Jadi gak ngaruh buat dia. Karena hatinya di langit, bukan di bumi. Cuman tubuhnya yang di bumi. Karena kita kan terdiri dari dua elemen ya, ada roh, ada jasad. Roh kita berasal dari langit, jasad kita berasal dari bumi, diciptakan dari tanah, itu jasad. Tapi roh itu tiupan Allah, sehingga harus kembali kepada fitrah masing-masing. Roh itu adanya hati, maka hati kita harus selalu terikat dengan langit, walaupun realitasnya tubuh kita tetap berada dan berpijak di bumi. Jangan sampai hati ikut-ikutan berpijak di bumi, inilah yang jadi bahaya. Ketika hati kita udah berpijak di bumi, saat itu kita keluh kesah, saat itu kita kurang bersyukur, saat itu kita jadi banyak masalah. Jadi ada kayak keresahan gitu, oh dia asetnya pas-pasan, tabungannya sedikit, kalau anaknya sakit gimana? Kalau dia ada masalah nanti gimana? Dia pakai apa? Dia asuransi gak ikut segala macam. Ini kalimat-kalimat orang yang mungkin masih lebih percaya kepada fasilitas harta daripada hubungan dengan Allah. Ini saya lagi ngomongin hati ya, tidak ngomongin bab ikhtiar. Kalau bab ikhtiar, seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Jadi terus mencari dunia. Dengan tangan, dengan kaki, dengan tenaga, dengan pikiran. Tapi hati, kita yakin semua itu ada di dalam genggaman Allah. Kalau bisa benar-benar sesuai fitrah ini, hidup kita bakalan nyaman. Mau kaya, mau biasa, mau kurang, mau cukup, mau kayak gimana aja.
Benar-benar seperti kata Nabi, ajaban li amril mu'min, betapa menakjubkan orang yang beriman. In asabathu sarra syakara fakana khairallah, wa in asabathu darra sabara fakana khairallah, wa laisa dzalika illa lil mu'min. Jadi kalau dia dikasih nikmat, dia bersyukur, itu baik. Dikasih ujian, dia bersabar, itu baik. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Enggak ada yang bisa ngerasain itu kalau enggak karena dia beriman kepada Allah SWT. Jadi mau milih yang mana nih? Kalau harus milih, harta berlimpah tapi Allah enggak titipin keberkahan di dalamnya, atau pas-pasan tapi nanti kalau butuh apa-apa Allah segera kasih. Kira-kira kalau mau jujur banget, kita mau pilih yang mana? Enggak ada yang ketiga. Cuman begitu doang nih. Karena kalau ada yang ketiga, berarti kita gak belajar iman. Ketiga itu bonus, bukan bagian dari pilihan kita. Allah kasih. Walaupun kita selalu berharap yang terbaik kan. Harta yang banyak, tapi juga Allah berkahi. Pengennya kayak gitu. Tapi itu gak, namanya bukan ujian. Itu namanya karunia. Dan dalam karunia itu, kita gak perlu bisa menunjukkan bahwa kita orang yang sabar. Gimana belajar sabar sementara hidup kita nyaman? Gimana kita mau disebut orang yang sabar? Gak ada masalah. Gimana kita mau disebut pemaaf, gak ada yang buat salah kepada kita. Gimana kita mau disebut tawakal, gak ada resiko dalam hidup kita. Terus gimana? Kalau mau disebut orang yang bertawakal, harus ada resiko dalam hidup kita. Kayak kecil-kecilan lah, belajar saya misalnya beli motor. Pak, ini mau pakai asuransi? Enggak lah. Tapi asuransinya asuransi syariat, Pak. Apa hukum asuransi syariat? Jawaban fikihnya, boleh. Kenapa enggak pakai? Saya lagi belajar tawakal. Tapi kan ikhtiar Ustaz, ikhtiarnya saya pakai gembok. Ikhtiarnya saya simpan yang aman. Tapi, dan saya enggak nyalahin orang yang pakai asuransi syariah, tapi dengan kata-kata syariah ya. Kalau asuransinya syariah, menurut saya boleh. Karena ada kata syariah dan sudah ada tim apa ahlinya di situ secara fikih, boleh segala macam. Tapi saya enggak jadi belajar tawakal menurut saya. Jadi enggak bergantung ke Allah. Jadi pas keluar mobil, keluar jalan tuh, ah, mobil saya kalau keserempet juga tinggal klaim. Doanya kadang-kadang lupa. Sering lupa malah. Tapi kalau gak ada asuransi. Aduh mobil baru nih. Gak ada asuransi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk saya ya. Ini bukan apa, bukan fatwa. Ini lebih ke semangat saya pribadi. Dan itu berasa banget. Dan ternyata benar. Doa itu ajaib banget. Oh udah baca doa masih kecelakaan. Kan diganti nanti seminggu kemudian. Kenapa kita harus suuzon sama Allah? Gak ada ruang buat suuzon kepada Allah. Gak ada ruang. Kalau kita mukmin, gak ada sia-sia kita baca doa. Udah baca doa masih kecelakaan. Gak. Tetap aja ada alasan-alasan hikmah yang bikin kita tetap ridho dengan ketentuan Allah. Dan tetap melanjutkan kebaikan itu. Gak jadi pundung. Saya gak mau doa lagi ya. Ternyata gak ngaruh. Mending saya pakai asuransi aja. Gak. Kalau mau pakai asuransi silakan. Tapi doa jangan berkurang. Kalau gara-gara asuransi doa berkurang, tinggalkan asuransi. Tapi kalau dengan asuransi doa tidak berkurang, lanjutkan. Cuman kalau saya pribadi sampai saat ini belum dapat hidayah. Belum. Rumah, kendaraan, sekolah, kesehatan. Ya nanti kalau saya butuh, ya Allah saya lagi butuh nih, Allah kasih. Dan itu sering banget dibuktikan oleh Allah SWT. Sehingga saya kayak sering senyum ke langit.

0: ngepamerin kepada makhluknya biar mereka tahu betapa Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Ini cara bangun akses ke Allah biar 4G. Bukan berarti saya udah 4G, ini lebih ke kayak sharing pengalaman kecil saya yang teman-teman pasti punya yang lebih dari itu. Dan saling watawa sobil hak di sini, watawa sobis sob, saling sharing biar kita makin yakin dan makin sabar. Jadi ternyata 4G kita itu dalam hidup bukan fasilitas hidup, 4G kita itu bukan kekuatan fisik, 4G kita itu bukan networking, 4G kita itu adalah hati. Jadi kalau ibarat hidup kita itu adalah perangkat smartphone, maka 4G-nya adalah iman hati. Makin kuat iman berarti makin 4G. Makin lemah iman berarti tidak 4G. Makin lemah lagi bahkan sinyalnya putus-putus. Dan di sini kita bisa tahu, makin kuat iman kita, makin mudah kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang enggak pakai kata-kata, cuman sinyal dari hati doang sampai ke langit, langsung Allah turunkan solusi. Kenapa? Karena 4G iman. Jadi 4G dalam bahasa kita di sini adalah 4G iman, akses iman kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sekarang kita pause sebentar dengan azan isya, tapi nanti sholatnya kita takhirkan biar leluasa buat teman-teman yang ada di luar masjid. Silakan.
1: Allah.
0: Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah sampai ke derajat termasuk diantara aulia atau wali-wali Allah Subhanahu wa taala atau punya akses yang udah 4G ke Allah Subhanahu wa taala tuh, tidak selalu hidupnya berlimpah harta tapi berlimpah rahmat. Jadi buat dia cara berpikirnya bukan, wah kayaknya saya udah tenang nih soalnya saya udah siap kalau ada apa-apa, saya bisa bayar, saya bisa ngongkosin, saya bisa ngebiayain, saya udah punya duit, saya punya tadi asuransi segala macam. Bukan gitu pola pikir dia. Karena gimana pun itu terfasilitasi, bukankah sembuh dan sehat di tangan Allah? Bukankah masalah itu ada dan dicabut itu Allah yang tentuin? Bukankah lebih baik kita gak kena musibah daripada harus membayar musibah? Kayak misalnya nih, kita pakai sebuah jaminan dengan harapan kalau nanti saya kena musibah, saya bisa ngeklaim. Bagusan mana dengan kita minta jaminan dihindarkan dari musibah-musibah? Dihindarkan sama sekali atau dihindarkan dari yang paling besar? Sehingga dikasih hanya musibah-musibah kecil atau sama sekali dihindarkan? Tentunya kalau misalnya kita mau berpikir logis, harusnya kita memilih jaminan yang dihindarkan sama sekali kan? Daripada yang gak apa-apa kena musibah asal bisa ngeklaim dan gak akan rugi tambahan. Walaupun setiap bulan juga ada biaya ini. Ini cara berpikir yang selama ini mungkin harus kita bangun kembali nih. Kita rekonstruksi lagi pola pikir tentang iman. Pola pikir yang Rabbaniyin kalau dalam bahasa Al-Quran. Arti Rabbaniyin tuh karena berlandaskan iman, bukan hanya berlandaskan logika matematika kita. Kayak misalnya sedekah, kata Nabi gak ketemu sedekah dengan musibah di hari yang sama, berarti kan dihindarkan kan. Terus sholat subuh, siapa yang sholat subuh berjamaah berarti dia berada di dalam fahuwa fi zimmatillah, berada dalam jaminan Allah, berarti kan dijamin sama Allah nih. Kalau gitu gak perlu pakai lagi ini. Boleh, gak apa-apa pakai jaminan-jaminan dari manusia, lembaga-lembaga kayak gitu, kayak asuransi syariah. Boleh, gak apa-apa. Cuman jangan sampai hati kita terlibat di situ. Itu kan ikhtiar ya. Bagian dari ikhtiar walaupun tidak harus, tapi bagian dari ikhtiar silakan aja. Cuman jangan terlibat hati. Bagian ikhtiar kan bagian fisik, bagian jasad, bagian tubuh. Tangan dan kaki, bukan hati. Hati kita tuh harus jaminannya ke Allah. Gak boleh kita merasa tenang hanya gara-gara ada kartu asuransi, gak boleh merasa tenang. Baru tenang ada kartu asuransi, tapi tadi subuh sholat subuh. Tenang tuh. Baru tenang dengan asuransi, tadi juga udah sedekah pagi-pagi. Baru tenang. Nah, kalau iman

kayak gini udah ada di hati kita, nih insya Allah ini udah 4G nih. Tapi kalau tenang gara-gara asuransi, subuh juga gak masalah, sedekah juga gak masalah, belum lagi yang lain-lainnya nih, silaturahim, membantu orang lain, oh berarti kita gak 4G sebetulnya, bahaya tuh hidup kayak gitu tuh. Kalau ternyata, tapi saya udah mempraktekan ini sekian tahun Ustaz dan gak ada masalah, istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. La ya'lamun, justru mereka enggak ngira, justru mereka enggak nyangka. Kalau udah nyangka namanya bukan istidraj. Ini nih pola pikir yang kita bangun teman-teman. Makanya kan Rasulullah SAW itu orang yang sangat apa ya, wasilah dengan Allahnya tuh udah dekat banget ya. Sampai membatin aja Allah dengar langsung Allah kabulkan. Pernah dulu orang-orang Mekah karena gara menentang Nabi, terus gara-gara menentang mereka jadi menantang Nabi gini, kalau emang kamu benar-benar Nabi Allah, coba kamu buktikan dengan cara kamu datangkan azab-azab kepada kami seperti yang pernah terjadi kepada Fir'aun, Namrud, Samud, Ad, coba kamu datangin. Nabi gak mau berdoa. Wah berarti dia gak benar nih, dia bohong tuh, buktinya gak berani berdoa karena dia takut gak akan dikabulkan. Apa jawaban Nabi? Kalau saya sampai berdoa seperti itu, binasalah kalian. Karena doa Nabi kan gak ditolak sama Allah. Kalau mereka minta bukti-bukti yang gak merugikan mereka, Nabi akan lakuin. Contoh, coba kamu belah tuh bulan, kan gak ngerugiin mereka ya. Gak membahayakan orang-orang kafir walaupun bulan terbelah. Nabi, kalau saya berhasil dengan izin Allah membelah bulan, apakah kalian beriman? Ya, kami akan beriman. Janji-janji, deal. Ya Allah, tunjukkan kekuasaanmu. Bulan terbelah, benar-benar terbelah. Apa kata-kata mereka? Muhammad telah menyihir mata-mata kita. Gak beriman juga. Wah benar-benar kamu tuh benar-benar penyihir yang luar biasa. Banyak penyihir yang menunjukkan hal-hal yang gak logis. Tapi ini di atas mereka. Kamu tuh benar-benar lebih dahsyat dari para penyihir. Jadi penyihir nomor satu lah. Kata Nabi, kalau kalian masih tetap tidak percaya, coba kita tunggu orang lain yang tidak terlibat di sini, yaitu para musafir. Yang datang dari luar kota, nanti kita tanya besok pagi kalau mereka datang, apakah semalam kalian melihat bulan terbelah? Ya sudah, kalau mereka bilang terbelah, berarti benar bahwa bulan itu terbelah, dan kami beriman. Ya sudah kita buktiin, tunggu besok. Pagi-pagi datang musafir, tanya, langsung ngumpul tuh di depan Ka'bah. Apakah semalam kalian melihat kejanggalan di langit? Ya, apa? Bulan terbelah. Benar ya Muhammad, bukan hanya bisa menyihir mata kita, mata orang lain yang gak hadir juga disihir. Gak beriman. Sampai Allah mengatakan, kalaupun engkau datangkan 1000 ayat-ayat Allah, bukti-bukti kebesaran Allah, mereka tetap tidak beriman. Jadi kalau Nabi dimintain, ngedoain hal-hal yang buruk untuk mereka, Nabi gak mau mengedoakan. Kenapa? Nabi kasihan sama mereka. Karena Nabi itu doanya gak ditolak sama Allah. Bayangin kalau Nabi bilang, ya Allah, bikin Abu Jahal stroke. Stroke itu waktu itu juga. Tiba-tiba Abu Jahal. Kan ada ayatnya di surat Al-Alaq, ayat-ayat terakhir kan. Kami cabut ubun-ubunnya. Kalau Allah udah cabut ubun-ubunnya kan otomatis stroke tuh. Itu bahasa stroke versi surat Al-Alaq loh. Arti cabut ubun-ubunnya kan tiba-tiba darahnya itu jadi apa, pecah pembuluh darahnya di kepala kan. Itu kan mencabut ubun-ubun tuh, pecah pembuluh darahnya di. Bayangin kalau Abu Jahal pecah pembuluh darahnya di kepala, terus bagaimana cara mendakwahin dia? Karena Nabi itu memanfaatkan doa yang diijabah bukan untuk ngenyakitin orang, untuk memberi kebaikan buat orang itu. Kan Nabi punya kesempatan nih ngedoain, dan doa Nabi diijabah banget. Nabi punya dua pilihan, mendoakan yang buruk atau mendoakan yang baik. Nabi memilih yang baik, itulah akhlak Nabi. Kalau kita ditempatkan di situ, kan doa orang yang terzalimi itu diijabah. Ya udah doain aja. Itu kan berarti kita enggak neladanin Nabi sebetulnya. Ini kalimat ini harus dipahami lebih dalam ya, karena sering salah persepsi di Indonesia, kita selalu ngelihat dari angle negatif. Doa orang yang terzalimi itu enggak akan ditolak oleh Allah. Kalimat ini adalah kalimat nasihat untuk orang yang zalim, bukan orang yang terzalimi. Pahami konteks hadis. Jadi orang dibacakan ayat-ayat ini, hadis-hadis ini untuk kalau dia mau menzalimi orang lain atau sudah menzalimi orang lain supaya dia menghentikan kezalimannya. Kayak kita ngomongin ini ke Bashar Assad, presiden Suriah ini agak-agak mirip, bingung nyebutnya. Presiden Suriah
Kita ngomong, wahai Bashar Assad, kalau kamu zalim kepada rakyatmu, kamu membunuh anak-anak kecil, kamu menghentikan bantuan ke Gota, doa mereka itu gak akan ditolak oleh Allah. Ngomongnya ke siapa? Ke Bashar Assad. Sama kayak kita dizalimin teman kita. Ngomongnya ke yang zalim. Jangan sampai kita datang ke teman kita yang lagi terzalimi. Doa orang yang terzalimi itu diijabah loh. Itu namanya kita manas-manasin orang untuk mendoakan yang buruk. Harusnya kita ngomong kayak gitu tuh ke orang yang zalim supaya dia menghentikan kezalimannya, takut dengan doa orang yang mazlum. Kita malah angle-nya kebalik. Giliran kita terzalimi, mumpung nih doa gua diijabah sama Allah. Ya Allah, hancurkanlah dia sehancur-hancurnya, ya Allah. Hati-hati ya, doa juga ada porsinya. Karena doa itu seperti kisos. Kalau kita mendoakan orang lain lebih dari hak kita, maka kelebihan itu akan balik lagi kepada kita. Dia naik mobil atau motor, terus ngejipratin air ke kita. Ya Allah, jauhkanlah dia dari jodohnya. Apa hubungannya jodoh dengan air? Harusnya hak kita cuman, ya Allah, mudah-mudahan nanti ada orang yang jipratin air ke dia. Cuma sebatas itu kan? Kan al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amal. Artinya, ya kisosnya segitu doang. Jangan sampai ke urusan jodoh lah, sakit lah, apa. Jadi kayak lebay gitu kan ya, norak banget sih. Itu doa yang norak namanya tuh. Dan kelebihan dari porsi itu akan balik lagi kepada yang ngedoain kan bahaya. Nanti kita malah gak nikah-nikah gara-gara pernah terzolimi. Udah terzolimi, gak nikah pula, kan rugi. Jadi itu bukan hadis buat orang yang terzolimi teman-teman. Itu hadis untuk orang yang ngezolimin. Sama kayak Nabi kalau misalnya baca hadis tentang istausu bin nisa'i khairan. Perlakukanlah perempuan itu secara baik. Itu bukan hadis untuk cewek. Itu hadis buat cowok. Jadi yang ngucapin hadis itu harus melihat dulu siapa di depannya. Kalau di depannya seorang ibu, seorang istri, dia ngomong kayak gitu, berarti dia sedang meracokin rumah tangga orang. Karena si istri ini nanti akan nuntut suaminya seperti di dalam hadis. Itu hadis diucapin kepada suami. Jangan didengar oleh istri. Kenapa? Nanti dia akan memikirkan haknya, bukan mikirin kewajiban. Tapi kalau hadis tentang seandainya saya boleh menyuruh manusia sujud kepada manusia, saya suruh istri sujud kepada suami. Yang ngomongin itu adalah istri. Jadi ada materi ibu-ibu, ada materi bapak-bapak. Jangan sampai seorang ustaz ceramah tentang sujudnya perempuan kepada suaminya di depan suami. Itu bikin suami makin kegeeran. Wah, sayang istri saya gak datang nih. Padahal bagus banget nih materi malam ini. Gitu kan ya? Akhirnya minta ke panitia, ada gak rekaman yang semalam? Untuk apa pak? Mau saya share ke istri saya. Ini yang terjadi. Dan ustaznya juga salah ngomong di depan bapak-bapak. Gimana kalau campur dua-duanya? Berarti yang seimbang infonya. Jangan berat sebelah. Ini namanya adil kan? Karena dengan adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi intinya Nabi itu doanya diijabah. Tapi beliau gak memanfaatkan buat ngehancurin musuh-musuhnya. Kecuali memang sudah masanya kayak Nabi Nuh. Doa beliau kan diijabah. Dalam waktu yang 950 tahun, doa beliau hanya untuk kebaikan kaumnya aja. Ya Allah beri mereka petunjuk ini. Tapi Allah yang menentukan. Setelah 950 tahun, baru Nabi Nuh berdoa, ya Allah hancurkanlah orang-orang kafir itu sehancur-hancurnya. Jangan biarkan mereka punya keturunan, karena keturunan mereka akan merusak di muka bumi. Kapan Nabi Nuh doa itu? Setelah 950 tahun berdoa. Wajar gak sih ngedoain kayak gitu? Ditentang, dihina, dicela, dibully. 950 tahun dibully loh di grup. Kita baru berapa lama dibully di grup geng kita? Share hadis, wah sok soleh, wah ada ustadz, ada nabi palsu, segala macam. Udah 950 tahun, akhirnya kita keluarin lagi kalimat, ya Allah hancurkanlah semua anggota member grup ini. Belum 950 tahun, jadi manfaatkanlah kesempatan kita kalau lagi dizolimi untuk ngedoain yang baik-baik. Kalau gak bisa yang baik-baik buat orang lain, karena gak rela banget nih, minimal untuk diri sendiri, apa salahnya? Kan itu kesempatan banget kan buat kita berdoa dan Allah ijabah. Kalau gak bisa ngedoain, ya Allah beri dia petunjuk, kayak rasanya agak-agak kayak gak rela gitu kan. Udah jahatin saya, didoain yang baik lagi, gak semua orang mampu, realistis aja lah. Kalau gak bisa gitu, minimal buat diri sendiri, ya Allah tambahkanlah kesabaran saya. Tuh kok minta disabarkan, berarti makin mau aja disakitin. Bukankah sabar itu kebaikan bahkan lebih dari setengah iman? Hampir bisa dibilang seluruh iman kita itu adalah intinya sabar. Sehingga yang dibilang orang mukmin adalah orang yang sabar. Orang yang sabar berarti dia mukmin. Berarti kita minta kebaikan, ya Allah kuatkanlah kesabaran saya.
Kayak misalnya kita lagi baper sama pasangan kita, jangan ngedoain yang buruk buat dia. Kalau gak sanggup ngedoain yang baik buat dia, minimal yang baik buat kita. Ya Allah, kuatkan kesabaran saya. Ya Allah, jadikan saya lebih baik. Ya Allah, jadikan saya lebih apa dicintai oleh dia. Yang baik-baik aja minta. Nah, ini orang yang mencontohi teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selama ini banyak angle tentang sirah Nabi yang kayaknya perlu kita lihat dari angle yang lain. Terlalu mainstream kalau hanya melihat angle-angle yang biasa kita dengar selama ini. Bukan salah, cuman kayaknya masih kurang utuh. Saya enggak suka menyalahkan orang lain, tapi masih kurang utuh. Ternyata ada angle yang lebih efektif daripada angle. Salah satu contohnya yang tadi aja. Ini Nabi Muhammad SAW kayak pas beliau pulang dari Taif kan disakitin kan. Terus malaikat minta Nabi berdoa aja kepada Allah. Karena malaikat tuh gak bisa ngelakuin sesuatu tanpa izin Allah. Allah bilang ke malaikat, lakukan apapun yang diminta oleh Muhammad. Kalau minta di balik tuh gunung, ditimpakan kepada orang-orang Taif, malaikat lakuin apa aja pokoknya. Kesempatan itu malah Nabi doain, ya Allah, maafkanlah mereka, sesungguhnya mereka tidak mengerti. Minta maaf untuk mereka. Dan aku berharap anak cucu mereka kelak yang akan menerima agama ini. Ini doa yang baik, padahal beliau lagi dizalimi, masih mengalir darah di pelipis beliau. Masih kotor baju beliau, masih orang ketawa tentang beliau. Anak-anak kecil ngelemparin beliau, perempuan-perempuan ngejar beliau. Diperlakukan kayak orang gila di tengah kampung, dikejar-kejar, keluar masuk kebun korma, keluar masuk kebun korma. Apa gimana rasanya seorang nabi yang sahabat tuh habis-habisan menghormati memuliakan beliau tiba-tiba dikejar oleh anak kecil dan perempuan, budak-budak aja ngajarin nabi. Ngejar semuanya. Beliau lari-lari kayak orang gila yang dikejar-kejar rame-rame. Tapi doa beliau, ya Allah, maafkan mereka. Mereka enggak ngerti, semoga anak cucu mereka yang menerima Islam. Akhirnya anak cucu mereka kelak menjadi pembela nabi. Kalau mau meneladani nabi, harusnya yang angle-angle kayak gini nih kita ambil juga nih. Walaupun ada selalu ada kondisi-kondisi yang pengecualian ya. Ini tidak bisa digeneralisir dalam semua kasus yang terjadi di dunia atau di bangsa kita. Kalau kayak apa yang terjadi di Suriah, saya kira itu pengecualian. Kenapa pengecualian? Karena juga terjadi di zaman Nabi. Saya bukan ngomong dengan emosi pribadi, berlandaskan sirah. Ada sekelompok sahabat hafiz Al-Quran diundang ke sebuah negeri dengan alasan disuruh ngajarin Al-Quran kepada kaumnya. Ternyata itu cuman jebakan. Ketika sekelompok sahabat ini keluar, hafiz semua, di tengah jalan mereka dicegat, dibunuh semuanya, gak ada yang selamat. Digorok satu persatu. Dan itulah asal muasal kenapa Nabi membaca kunut nazilah. Dan salah satu isi kunut nazilah, ya Allah hancurkanlah kaum itu sehancur-hancurnya. Kenapa? Karena mereka pengkhianat, karena mereka zalim, karena mereka sudah membunuh para hafiz Al-Quran. Dan ini bukan hal yang bisa dimaafkan. Beda kalau mereka melakukan kesalahan itu karena mereka tidak paham. Jadi ada kayak pembunuhan sengaja dan tidak sengaja. Ada kisos. Itu baru beberapa orang hafiz. Gimana yang jutaan atau minimal ratusan ribu hafiz? Anak kecil lagi belajar ngafal Quran di masjid, tiba-tiba dibom. Kalau enggak dibom masih mending, kalau meninggal langsung. Ada yang tertimbun dengan neruntuhan, putus tangannya, putus kakinya, retak kepalanya. Itu udah biasa kejadian sehari-hari itu di Suriah. Yang lebih berat lagi bukan cuma dibom dan luka-luka. Pakai senjata kimia yang sesak nafas, luar biasa kayak kita nyemprot kecoa kan ya, sampai kejang-kejang lalu mati dalam keadaan sedang kejang-kejang. Kebayang enggak sih untuk kita? Kita mungkin ngomong maafin dong. Kita enggak ngerasain sih. Coba kalau kita ngerasain, gak usah jauh-jauh seperti kasus Suriah, kasus keteman aja kita susah, maafin. Coba introspeksi diri deh. Kalau kita ngomongin tentang Suriah, harusnya kaum muslimin tuh maafin presidennya segala macam. Pernah gak ngerasain dizalimin sedahsyat itu? Coba bandingkan dengan kasus kita dengan teman yang cuma baru digibah sedikit, udah gak mau maafin. Udah langsung sholat tahajud, ujuk-ujuk tahajud. Biasanya gak pernah tahajud. Kenapa? Pengen ngedoain yang buruk buat temannya. Padahal baru cuman sekedar gibah. Realistis dong kalau berpikir. Yang fair. Saya tuh paling gak suka berpikir yang gak adil. Kalau kita memperlakukan orang lain pengennya kayak gitu, harusnya kita juga jadi kayak gitu dong. Baru kita ngomong. Ini banyak yang maafin, tapi enggak. Kasus kecil aja, gak usah, saya mungkin salah ngomong. Bukan kasus kecil, kasus yang lain. Ya, bukan kasus kecil. Kasus yang lain, misalnya masalah anjing dijadikan sebagai makanan buaya.
demo kan? Saya respect dengan demonya. Tapi pertanyaan saya, di mana ketika Suriah? Demo enggak? Apakah mereka juga protes? Enggak usah demo, mungkin protes lewat sosmed. Sama seperti apa? Kalau kita mau porsinya sama, mungkin masih sama dengan anjing nih. Kalau porsinya sama harusnya lebih kan? Dan baru berapa ekor anjing yang digituin? Mungkin di Solo ada orang bikin kayak warung yang makanannya anjing, terus kayak beberapa kasus yang kucing yang digantung tuh gara-gara makan ikan di rumahnya, terus digantung, dipukul-pukulin, protes semuanya. Benar, harus protes karena hewan itu tidak berdosa. Kenapa digituin? Nabi aja mengatakan masuk neraka gara-gara membiarkan kucing mati kelaparan kan? Tapi kan bukan hanya hadis kucing, di dalam hadis-hadis Nabi ada 300.000 hadis. Kalau kucing aja masuk neraka, gimana manusia coba? Kan itu analogi sederhananya. Kalau kucing aja dosanya besar banget, anjing aja ngasih minum bisa masuk surga, gimana ngasih minum orang yang terzolimi di Gota, di Aleppo, di Suriah, Palestina, Rohingya? Gimana rasanya? Gimana pahalanya coba? Jadi ini baru fair. Saya enggak memprotes sama sekali tentang demo anjing, demo kucing segala macam. Itu keren. Tapi jangan gitu-gitu doang. Harus yang fair. Kalau ini aja demo, yang itu lebih dong. Kalau ini aja pakai hashtag, yang itu juga harusnya hashtagnya sampai di scroll hashtag semua tuh isinya. Aleppo hashtag, Gota hashtag, Al-Quds hashtag, Gaza hashtag, Rohingya hashtag, Somalia hashtag, Yaman hashtag, Irak hashtag. Termasuk juga nanti ada Paris, New York, di mana-mana. Kita samalah memperlakukan manusia. Ini bukan masalah agama, ini masalah kemanusiaan. Fair. Tapi yang terjadi kayaknya kurang fair, enggak tahu ada masalah apa di dalam hati kita. Fi qulubihim marad. Semoga Allah menyembuhkan penyakit hati kita. Kenapa kalau udah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah perlakuannya jadi beda? Padahal kita enggak pernah nyinggung agama, tapi kenapa gara-gara mentang-mentang muslim jadi beda perlakuannya? Terus siapa yang mempertimbangkan urusan agama di sini sebetulnya? Kita selalu bilang kemanusiaan, kemanusiaan, kemanusiaan. Mereka enggak mau membantu hanya gara-gara asyhadu an la ilaha illallah. Terus yang ngomongin agama siapa? Kita atau mereka? Dan kita mah enggak membedakan yang ngomongin asyhadu an la ilaha illallah kita bantu, yang enggak ngomongin asyhadu an la ilaha illallah asal terzolimi kita juga ikut simpatik dan membantu semampu kita. Kalau enggak membantu pun minimal kita menyatakan sikap kasihan dengan ikut prihatin dengan kondisi di Amerika beberapa saat yang lalu, atau di bahkan di Israel ketika ada badai. Ini fair, Islam itu fair banget, adil, karena salah satu ciri khas dari Islam itu adil. Balik lagi ke tema kita, teman-teman, intinya adalah akses kita ke Allah itu adanya di hati. Ibrahim Adham tadi lagi musafir sama muridnya, terus gak makan seharian, lapar, mungkin udah 2 hari gak makan, lapar banget pokoknya. Dan buat orang seperti Ibrahim bin Adham, lapar itu bukan Allah gak baik sama beliau, karena kebaikan dalam persepsi mereka udah bukan dunia lagi, udah benar-benar hikmah. Muridnya yang ngeluh, bukan Ibrahimnya yang ngeluh. Muridnya ngeluh, guru lapar ya, gimana ya, kita belum makan, gak ada bekal apa-apa. Akhirnya kamu punya kertas, punya pulpen, punya sini, ditulis sama Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi syair. Tulisannya syair tapi doa. Jadi berdoa dengan syair, lembut bahasa-bahasanya. Rabbi, engkau maha pengasih, engkau apa segala macam. Muji-muji Allah. Ujung-ujungnya, engkau tidak membiarkan hambamu yang lapar, kecuali engkau memberi makan. Jadi kayak, kalau kita bikin satu menit video di Instagram, cuman 2 detik doanya. 58 detik, muji-muji Allah. Ini smoothnya doa Ibrahim bin Adham. Kalau kita kan 58 detik, doa... cuma 2 detik doang yang muji ya. Bismillah, Alhamdulillah, ya Allah, panjang gitu kan ya. Kalau Ibrahim bin Adham gak gitu, Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, sampai 58 detik, cuma 2 detik terakhir, ya Allah saya lapar, cuma gitu doang. Dan itu pun diantara pujian-pujian. Persis kayak doanya Nabi Ayub. Rabbi, massani yadurru, wa anta arhamur rahimin. Langsung habis minta, gak minta pun, cuma bilang, ya Allah saya sakit. Tapi gak apa-apa, engkau maha pengasih tetap, saya gak akan mengeluh. Gitu coba bahasa doanya. Kan ini keren banget doanya. Bukan, ya Allah saya sakit. Engkau ngelihat gak sih saya sakit udah sekian lama, ya Allah apa maunya engkau, ya Allah. Saya udah turutin semua maumu, saya udah tahajud. Ngeluh ini namanya bukan doa, komplain, demo.
Sedangkan Nabi Ayub, ya Allah saya sakit. Tapi enggak, engkau tetap maha pengasih lagi maha penyayang. Malah pengasih, paling pengasih lagi tuh. Muji ditutup. Jadi kayak enggak enak mau ngomong saya sakit, langsung ditutup dengan kalimat pujian. Itu Ayub. Sehingga Allah ngedengerin doa Ayub, langsung Allah mengatakan, ni'mal abd. Itu hambaku yang keren banget kata Allah. Ni'ma itu keren. Ni'ma itu baik banget. Langsung Allah sembuhkan saat itu juga. Kenapa? Bagus cara komunikasinya dengan Allah. Selain yakin, bahasanya juga enak ke Allah. Allah itu kan maha mulia, elegan banget. Jadi jangan sampai kita komunikasi sama Allah itu bahasa-bahasa yang di jalan. Harusnya kita komunikasi dengan Allah itu dengan bahasa elegan. Karena kita lagi berhadapan dengan zat yang maha elegan. Maha mulia, maha bijaksana, maha santun. Coba lihat bahasa Al-Quran kan santun banget. Sama kayak bahasa Nabi kan, Nabi orangnya santun banget. Kalau ngomong tuh muter dulu, padahal maksudnya ini. Kenapa? Gak tega mau ngomong langsung. Mikir panjang. Sama kayak yang saya bilang kemarin, Nabi mimpi ngelihat surga, terus di dalamnya ada istana yang indah. Gak sengaja di sebelahnya ngelihat cewek lagi main ayunan. Nabi gak bilang itu istri siapa. Gak bagus nanya istri orang. Tapi Nabi nanya, itu rumah siapa? Otomatis itu istri yang pemilik rumah. Kan keren bahasanya. Itu rumah siapa Jibril? Rumahnya Umar. Astagfirullah, langsung balik arah. Gak sengaja ngelihat istrinya Umar. Ngomong ke Umar, aku lihat rumah kamu di surga. Oh gitu ya Rasulullah, terus gimana? Ya udah gitu aja kata Nabi. Gak mau dijelasin, kau khawatir Umar jadi cemburu. Nabi kok ngelihat istri saya sih kan jadi gitu ya, gak enak ya. Diam aja Nabi. Ya Rasulullah, jelasin gimana suasana rumah saya, pekarangan kayak gimana gitu. Terus kata Nabi, gak usah lah Umar, udah cukup segitu aja, berbahagialah. Ya Rasulullah, ngejar terus akhirnya. Maaf ya, gak sengaja istri kamu lagi ayun-ayunan, saya ngelihat. Tapi gak sengaja loh Umar. Ya Rasulullah, Umar tersenyum. Bagaimana mungkin saya cemburu kepada engkau ya Rasul? Baru Nabi lega gitu. Kan lembut banget cara Nabi bertutur. Allah aja nyuruh kita, nyuruh Nabi Musa dan Harun ngomong ke Firaun itu, wa qula lahu qawlan layyinan. Ucapkanlah untuk Firaun itu kalimat yang lembut wahai Musa dan Harun, karena Allah tahu banget lah hamba yang satu ini, Musa ini kalau ngomong wah orasi Musa teh. Beda dengan Harun diplomasi kan. Kalau Musa itu orasi, orator banget. Wahai Firaun, harusnya gitu. Tapi enggak. Wahai Firaun. Gara-gara apa? Baca deh secara emosi ayat di surat Thaha dan Al-Qasas. Makanya saya suka tafsir fi zilalil Quran, nanti teman-teman bisa cari di toko buku. Tafsirnya Syekh Said Qutb yang ditulis dalam penjara tuh. Karena itu tafsir yang paling emosional. Dia kayak ngelibatin emosi hamba yang beriman dalam memahami sejarah, adegan-adegan kayak gitu. Sehingga kita kebayang gitu kejadiannya. Kalau gak ada emosinya kan kayak flat ya. Kayak kita baca adegan biasa aja. Ternyata kalau kita baca dari angle emosional kita terlibat dalam ayat Al-Quran. Itu benar-benar Nabi Musa itu berbicara lembut dengan Firaun. Firaun ngomong, Nabi Musa diem. Gak dibantah sama Nabi Musa. Nanti pas Firaun udah selesai ngomong, baru Nabi Musa ngomong. Gak ada bantah-bantahan, potong pembicaraan, apa segala macam, pura-pura teleponnya, disconnect, akhirnya diputus. Maaf ya tadi keputus, padahal emang sengaja diputus. Gak ada Nabi Musa kayak gitu. Didengerin, udah selesai ngomong, dijelasin lagi. Dan jujur, siapa yang ngomong gini wahai Musa? Allah, kata Musa. Kamu tahu ini gak? Gak tahu, Allah yang tahu. Saya tanya dulu ke Allah, jujur, gak sok tahu. Ini bahasa-bahasa yang lembut. Kita ke Allah juga gitu. Nabi Zakaria,

0: apa rahasia dari kalimat ini? Nabi Zakaria itu udah berdoa puluhan tahun loh, tapi selalu mengatakan engkau maha mendengar doa. Bukan, engkau dengar gak sih ya Allah? Bukan. Udah puluhan tahun minta anak masih ngomong sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Pujian, gak ngeluh sama sekali. Kan bagus banget bahasanya. Harusnya awal-awal engkau maha mendengar doa ya Allah. Engkau dengar kan ya Allah. Dengar gak sih? Nah kan berubah nih. Awalnya yakin, mulai ragu, akhirnya ingkar. Ini kita. Kalau Nabi Zakaria makin lama berdoa makin innaka sami'ud du'a, engkau maha mendengar doa, engkau maha mendengar doa, terus aja gitu. Belum dikabulkan sehari, sebulan, setahun, innaka sami'ud du'a, 2 tahun, innaka sami'ud du'a, 10 tahun. Sampai puluhan tahun masih kalimatnya innaka sami'ud du'a, engkau maha mendengar doa. Apa kurang yakin Nabi Zakaria? Makanya Allah tuh sayang banget akhirnya dikasih, langsung sekali dikasih anak terbaik. Bisa dibilang kata sebagian ulama satu-satunya orang yang nanti di hari akhirat ketika dibangkitkan gak punya dosa, Yahya alaihissalam. Makanya kalimatnya wassalamun alaih yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Salam, selamat dia ketika dia dilahirkan, selamat ketika dia diwafatkan, dan ketika dia dibangkitkan udah selamat. Bangkit udah selamat. Jadi kalau di antara sahabat ada yang dijamin masuk surga, itu kualitasnya kayak gitulah kurang lebih Nabi Yahya di antara para anbiya. Pastinya semua itu adalah keutamaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman kalau di nabi-nabi yang lain di-share beda-beda. Kalau Nabi Muhammad semua keutamaan para anbiya ada pada diri beliau. Tapi nabi-nabi yang lain beda-beda. Nabi ini lebihnya di sini, nabi ini lebihnya di situ. Karena kata Allah wa kadzalika faddalna ba'dahum ala ba', begitulah kami berikan kelebihan sebagian nabi atas sebagian yang lain. Beda-beda kelebihannya. Tapi Nabi Muhammad merangkum semua kelebihan para anbiya dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Semua mukjizat ada pada beliau, cuman enggak semua dikeluarin. Kalau mau, beliau tuh kayak avatar gitu kan. Semua elemen dikumpulin kan. Itu Muhammad banget tuh. Yang lain kan dibagi-bagi, ada yang api, ada yang tanah, ada yang air. Ini semuanya dapat. Nabi Sulaiman dengan jinnya, Nabi Muhammad bisa lebih dari itu, cuman gak mau pamer. Kalau mau, Nabi Muhammad bisa lebih dari Nabi Sulaiman, ngumpulin pasukan jin. Nabi Sulaiman berperang dengan pasukan jin, Nabi Muhammad pasukan malaikat, lebih keren siapa? Cuman kan bukan kita mau banding-bandingin para anbiya ya, lebih kepada mau ngelihat betapa luar biasanya Nabi Muhammad. Nabi Sulaiman perang pakai pasukan jin, ada jin penyelam, free dive gitu, jinnya teh. Dan ayatnya emang gitu, jin penyelam, berarti kan free diver ya. Kalau free diver sekarang mungkin 500-600 meter nyelam, itu udah kiloan meter, kilometer loh. Itu benar-benar free diver yang legend banget lah, udah kedalaman yang sampai gak tembus cahaya matahari. Ada jin yang kerjanya sebagai juru masak, chef. Bayangin jin chef, tuh gimana masakan darah, tulang gitu ya. Jadilah masakan-masakan yang istimewa, jin lagi nge-chef gitu di dapur. Tiba-tiba free diver-nya tuh datang. Kasihan banget sih lo kerjaannya di dapur melulu, gak pernah ke laut. Emang di laut gimana? Wah keren banget. Gue nyelam setiap hari tuh udah dimana-mana udah terumbu karang di daerah Bunaken. Dimana-mana udah gue lihat tuh. Ada jin surfer. Wah ombak di sana masih lebih kerenan di sini nih. Ombak udah barrel, udah segala macam. Pokoknya jin-jin laut nih. Jin cai. Ini ada jin ulin, ada jin yang di dapur. Jin ulin nih yang udah biasa ulin, selalu postingan snapgram mereka tuh seru-seruan yang di dapur. Ya, kok saya mah snapgramnya piring lagi. Datang nih jin laut, manas-manasin jin dapur. Lu ikutin dong sekali-kali kita lagi, ini bentar lagi kita mau touring loh gitu. Oh begitu, ya. Yuk kita ikut touring, ini gue sediain nih motor buat lo. Misalnya kalau gak mau pakai yang mahal-mahal amat, minimal lo pakai yang Triumph lah misalnya. Lo pakai nih Triumph punya gue, kalau gak mau pakai Harley. Oh beneran. Ah gak jadi, kenapa? Last minute dia bilang gak jadi. Padahal touring udah pada siap nih, orang udah pada ngumpul di meeting point. Kenapa gak jadi? Takut kepada Sulaiman. Padahal Sulaiman gak ada. Bukan cuman gak ada, sudah tiada. Bukan cuman gak ada, sudah tiada. Tiada, artinya mereka gak tahu kalau Sulaiman sudah wafat. Cuman wafatnya keren sambil duduk. Kalau kita, bukan kita. Kalau orang yang gak beriman mungkin wafatnya jungkir balik ya. Ini duduk aja tenang sambil zikir wafat. baru jatuh gara-gara tongkat beliau pegang itu dimakan rayap. Dan kira-kira berapa lama buat rayap butuh waktu untuk merusak tongkat? Dan itu tongkat warisan para nabi, berarti tongkat yang kayunya bagus. Beberapa hari kan? Atau mungkin beberapa bulan. Artinya sekian lama itulah jin gak tahu kalau Sulaiman udah wafat. Terus gimana jin mengatakan tahu hal yang gaib? Sulaiman di sebelah mereka aja gak tahu kalau wafat. Kemungkinannya adalah bohong saja. Gak mungkin jin tahu. Kalau dia tahu yang gaib, dia pasti tahu Sulaiman sudah wafat. Ini jin. Nabi Muhammad pasukannya malaikat. Kalau Nabi Sulaiman lalu lalang jin masuk keluar masuk ke istana beliau, Nabi Muhammad malaikat keluar masuk ke masjid beliau. Dan bukan malaikat biasa. Zumirratin, malaikat yang paling wibawa, paling karismatik, malaikat paling diseganin di langit. Kalau dia lewat semua malaikat pada diem. Ada yang lewat. Siapa? Jibril. Kalau Jibril udah lewat, diam semuanya. Kenapa? Wibawanya Jibril. Kalau Jibril ngomong, malaikat pada nunduk semuanya. Wibawanya Jibril. Malaikat sekeren ini teman mainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solmetan berdua. Sampai kalau Jibril gak datang, Nabi Muhammad sedih. Kemana ya Jibril udah lama gak ngopi bareng. Lihat ke langit. Jibril kemana ya? Mau ditelepon gak punya nomornya. Karena gak ada telepon dulu. Doa aja ya Allah, mana Jibril, mana Jibril, mana Jibril. Jibril juga di langit. Aduh pengen banget ketemu Nabi Muhammad nih di bawah. Gimana ya gak bisa turun. Kenapa? Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Asbabun nuzul ayat itu di surat Maryam. Kami tidak turun Muhammad kecuali perintah Allah. Pengen sih turun, cuma belum ada perintah. Jadi gak bisa. Walaupun malaikat itu emosional, punya perasaan, tapi gak bisa menurutkan perasaannya kecuali dengan sami'na wa ta'ana. Jibril pengen turun, Muhammad pengen ketemu. Sama-sama kangen nih, bayangin kangennya dengan manusia, dengan malaikat. Kan keren banget. Malaikat aja kangen sama Nabi. Kita gak ada yang ngangenin. Aduh. Ini malaikat aja kangen. Kan keren banget akses 4G-nya ya. Pas Jibril turun, wah Jibril, wah Rasulullah, slow motion. Akhirnya Nabi nanya, Jibril kemana aja? Kok gak pernah ketemu udah beberapa hari? Iya ya Rasulullah, saya juga kangen. Tapi kata Allah, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kami tidak turun kecuali dengan perintah Allah. Akhirnya ditulis syair, bahasa-bahasa yang lembut. Ada sedikit kalimat, ya Allah, kami lapar. Tapi kecil, ibarat baitnya panjang, cuman setengah bait kami lapar. Sisanya puji-pujian ke Allah. Lalu setelah Ibrahim bin Adham selesai nulis kayak gitu, dia gulung kertasnya, dikasih ke muridnya, dia bilang, keluarlah dari masjid ini, serahkan kertas ini kepada orang yang pertama kamu temui di luar masjid. Siapa? Pokoknya siapa aja. Laki-laki ya, bukan cewek. Bahaya kalau cewek. Laki-laki pertama yang kamu temui di luar masjid. Keluar tuh. Lagi di jalan di depan masjid, tiba-tiba muncul seorang laki-laki, lagi bawa bungkusan gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak, ini ada kertas dari siapa? Dari guru saya. Pas dibaca, langsung menangis laki-laki itu, diserahkan bungkusan itu, kembalilah kepada gurumu. Pas dibuka adalah 1000 dinar. Siapa laki-laki itu? Allahu a'lam. Semudah itu menyelesaikan masalah di antara mereka. Bukan berarti kita berharap sedekah, bukan ya. Ini hanya sebuah inspirasi. Semudah itulah memberi rezeki kepada hamba yang Allah ridhoi. Jadi kalau kita punya 4G ke Allah itu sebetulnya cuma butuh gini doang. Ya Allah. Gitu doang bahasanya. Kadang-kadang gak pakai iya, Allah doang. Allah, beres. Kadang-kadang gak pakai Allah, cuma ahad. Belum jelas kan? Cuma satu. Tapi bukan dalam masa kampanye ya. Satu, itu langsung. Itu langsung Allah beri pertolongan. Kan Bilal itu gak ngomong, ya Allah tolonglah saya lagi disiksa nih. Allah lihat nih bekas-bekas siksaan. Gak ada. Cuma satu kata pendek loh. Kalau kita kan doanya tuh udah buka baju dan tunjukin, ya Allah nih lihat nih saya lukanya banyak nih apa segala macam. Pokoknya udah lebay banget lah kalau kita berdoa ya. Sahabat doanya gak lebay, lembut. Ahadun ahad, ahadun ahad. Langsung saat itu juga ditolong sama Allah. Mana Ustaz ditolong, kan berbulan-bulan Bilal disiksa. Emangnya pertolongannya itu hanya dengan dibeli oleh Abu Bakar dan dimerdekakan? Salah paham lagi nih. Pertolongan pertama Allah kalau hambanya lagi UGD, bukan dibikin langsung sembuh, tapi dikuatkan hatinya dengan kesabaran. Itulah pertolongan pertama. Bilal ketika disiksa, Allah gak langsung nolong Bilal dengan cara dibeli sama Abu Bakar di hari yang sama. Hari ini disiksa, hari ini dibeli, hari ini dibebasin. Itu gak keren ceritanya. Gak ada kelihatan kesan Bilal sabar, terus gak jadi cerita yang melegenda kan. Kalau cuman hari itu disiksa, hari itu dibeli, hari itu dibebasin, gak akan melegenda nama Bilal. Dia melegenda karena lama disiksa. Karena hampir-hampir orang itu gak yakin Bilal akan bertahan. Dan ketika Bilal disiksa, hari itu juga Allah mengutus Jibril. Dan Allah menyuruh Jibril untuk menguatkan hati Bilal. Kayak disupport banget Bilal semua. Jadi ibarat Bilal didorong, Jibril yang nahan di belakang. Jadi badan Bilal itu gak perlu pakai tenaga. Pasrah aja. Kayak kita lagi tawaf puncak, tawaf ifadah tuh. Di Ka'bah, kalau lagi tawaf ifadah, kita tawaf tuh gak perlu melangkah. Berdiri aja, muter sendiri. Saking padatnya Ka'bah. Berdiri aja. Saya dulu waktu masih haji itu, tawaf ifadah pas pulang habis jamarah pertama, langsung tawaf ifadah. Itu rapat banget. Saking rapatnya, gak perlu gerak. Begini aja. Tidur juga gak masalah. Tidur tiba-tiba udah 21 putaran. 3 kali tawaf gitu ya. Oh berapa ini udah putarannya? Ngelihat jam udah 2 jam ternyata. Tidur aja itu muter. Saking luar biasanya. Gitulah Allah membackup Bilal. Ketika disakiti oleh Umayyah bin Khalaf, hatinya langsung ditahan oleh Allah supaya dia bersabar. Sehingga ketika Umayyah bin Khalaf menyiksa Bilal, Umayyah itu pengen pamer. Makanya dia live streaming. Ada yang nge-shoot live streaming di YouTube, di Instagram, di FB, di mana-mana pokoknya live streaming. Mengundang TV-TV lokal dan nasional, pokoknya setiap jadwal Bilal disiksa itu semua TV itu siaran langsung. Beberapa tayangan yang lain, film, Hollywood, bola, Piala Dunia, sepi penonton. Ratingnya yang ini paling tinggi. Benar-benar Bilal, siksaan Bilal itu ratingnya paling tinggi. Yang nonton pada komen. Ada yang komen gini. Kasihan ya gitu. Terus yang lain komen juga, siapa? Maksudnya kasihan ke siapa nih? Ke Bilal atau ke Umayyah? Yang ketiga membahas Umayyah, bukan Bilal. Kenapa malah kasihan kepada Umayyah? Karena yang terlihat tersiksa justru Umayyah, bukan Bilal. Jadi Bilal disiksa, tetapi yang kelihatan wajah tersiksa justru Umayyah. Capek nyiksa Bilal. Bilal biasa-biasa aja. Ahadun ahad, ahadun ahad. Umayyah, aduh kok gini ya? Capek banget sih nyiksa dia. Jadi orang justru kasihan kepada Umayyah, bukan kepada Bilal. Kenapa bisa kayak gitu? Karena Allah menolong Bilal dengan ahadun ahad. Dan Allah tidak menolong Bilal dengan ujuk-ujuk langsung datang Abu Bakar. Enggak, dengan dikuatkan hatinya. Setelah sekian lama dikuatkan hatinya, akhirnya pertolongan kedua pun datang. Setelah pertolongan hati, baru pertolongan dengan solusi konkret. Yaitu Abu Bakar datang dan membebaskan Bilal. Jadi ini aksesnya Bilal ke Allah. Cepat banget. Sampai Nabi senyum dan mengatakan, ya Bilal, baru aja semalam aku dengar langkah-langkah kaki kamu di dalam surga. Langkah kakinya terdengar di surga, orangnya masih di dunia. Coba masya Allah ya, kita udah meninggal aja belum jelas langkah kakinya di surga nih. Ini Bilal masih hidup di dunia, masih main-main, masih nongkrong, masih ngopi. Kakinya udah di surga, kayak gimana tuh? Luar biasa, artinya Allah itu ngasih keistimewaan yang luar biasa buat Bilal. Buat Khabbab bin As, buat Sumayyah, istrinya Yasir. Sumayyah itu maaf, ditusuk dari kemaluannya sampai ke belakang dan meninggal di tempat. Apakah Allah tidak menolong Sumayyah? Justru itu pertolongan Allah buat Sumayyah. Walaupun kezoliman untuk Abu Jahal. Itu pertolongan Allah untuk Masyiatah dan bayi-bayinya. Walaupun kezoliman buat Fir'aun. Jadi teman-teman, akses 4G kita ke Allah itu dimulai dengan iman. Kemudian dengan caption yang indah. Kita kalau posting captionnya lama mikir ya. Udah lama akhirnya tanya-tanya. Bikin sendiri captionnya. Captionnya terserah kalian deh gitu. Akhirnya dari komen kita caption. Tipo lagi kan. Lihat gimana kita sering mentipo caption kita. Dalam semenit udah berganti caption berkali-kali. Caption ke makhluk aja kita mikir. Masa caption ke Allah kita gak mikir? Bikin puisi-puisi doa. Ustadz, masa doa pakai puisi sendiri gak dari Nabi? Dari Nabi juga, dari ayat juga, dari sahabat juga, dari diri sendiri juga. Karena kan ada doa-doa yang kita butuhin gak ada di zaman Nabi. Ujian nasional ada gak? Anak Nabi kan gak ada yang sekolah dan ujian nasional. Sehingga gimana? Ujian nasional, wah bid'ah ini doanya. Soalnya Nabi gak pernah baca doa ini. Gak kayak gitu cara memahami bid'ah. Gak usah terpancing dengan pemikiran orang yang mungkin baru belum utuh membaca hadis. Karena doa itu ibadah mutlak. Jadi bikin caption doa yang indah. Itu nomor 2, biar 4G, biar enak kita dengan Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ada di Al-Qur'an, la haula wala quwata illa billah ada di Al-Qur'an. Itu kalimat-kalimat caption yang keren-keren loh. Kalau perlu itu jadi hashtag doa kita. Panjang captionnya, ujung-ujungnya hashtagnya la haula hasbunallah apalagi innalillah gitu-gitu kan. Itu kan caption hashtag-hashtag yang udah sering dipakai ya. Sehingga nanti kalau mau ngelihat doa-doa kita itu tinggal buka hashtagnya kan kebaca tuh. Dan makin sering kita pakai hashtag itu makin di-like. Lebih banyak likersnya di antara para malaikat. Terakhir satu kisah tentang hashtag la haula wala quwata illa billah. Ada seorang sahabat miskin datang ke Nabi ngeluh, bukan ngeluh, ngadu. Dia bilang, ya Rasulullah, anak saya ditawan oleh musuh. Dan mereka meminta tebusan. Kalau saya gak membayar tebusan 100 dinar, 100 dinar itu kurang lebih sekitar 300 juta atau mungkin lebih. Kalau saya gak menebus anak saya 100 dinar, malam ini juga mereka akan membunuh anak saya. Deadline-nya besok pagi, malam ini saya harus bawa tebusan itu. Saya gak punya harta ya Rasul, saya udah minjam-minjam ke tetangga, gak ada yang sanggup. Sedikit-sedikit belum sampai 100 dinar, ya Rasulullah gimana? Rasulullah juga lagi bokeh, gak punya duit. Sahabat-sahabat banyak yang di luar kota, jadi gak ada yang bisa dimintain tolong. Akhirnya ketika itu Nabi bilang kepada dia, dawamkan la haula wala quwata illa billah malam ini juga. Oh gitu ya Rasulullah, ya siap-siap, assalamualaikum, langsung pulang. Keren kan imannya? Berarti kan 4G imannya udah mantap nih. Bukan, ya Rasulullah, itu kan baru kata-kata, belum duit. Ya saya lahaula juga, tapi kan butuh duit juga ya Rasulullah. Kan kita harus ikhtiar segala macam. Itu mah iman logis, sehingga dikasihlah pertolongan yang logis. Ilman terlalu ilmiah, dikasih pertolongan yang ilmiah. Ini iman ajaib, dikasih pertolongan ajaib. Lahaula disuruh, Nabi juga tahu, gak mungkin Nabi ngasih lahaula kalau Nabi punya duit. Pasti dikasih duit sama la haula. Ini karena gak punya apa-apa. Dan apa yang dikatakan Nabi itu pasti benar. Gak mungkin Nabi bohong. Jadi iman kepada Nabi itu udah kuat banget. Sami'na wa ata'na. Nabi bilang, perbanyak zikir la haula. Siap ya Rasulullah pulang. Sampai di rumah, istrinya udah nunggu dengan cemas. Gimana pa? Gimana pa? Orang miskin, manggilnya bukan pa. Gimana bah? Gimana? Ya gitu. Udah dapat belum duit? Belum mah. Terus gimana? Tadi udah ketemu Rasul. Terus gimana apa kata Nabi? Disuruh dawamin zikir la haula. Oh ya udah yuk kita wudu. Dawaminlah sepanjang malam mereka berdua la haula wala quwata illa billah. Iman. Setelah ikhtiar, emang ikhtiar dulu ke tetangga, ke teman, ke siapa-siapa, ke finance enggak ada karena enggak ada punya jaminan, jadi enggak dapat uang juga, tetap ikhtiar tapi enggak berhasil. Tapi kan bukan berarti setelah itu tertutup maka enggak ada harapan. Bukankah Allah itu selalu mampu dan maha kuasa? Zikir la haula. Tiba-tiba subuh-subuh anaknya ngetok pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dibukain pintu, anaknya wajahnya berseri-seri, peluk gitu, udah nangis-nangisan. Setelah itu ditanya, gimana kamu bisa selamat? Siapa yang menebus kamu? Allah yang menebus saya. Gimana caranya? Dijelasin. Semalam tiba-tiba pengawal-pengawal yang jagain saya diikat di sebuah pohon korma. Terus orang-orang prajurit para di sekeliling saya, gak ada jalan buat saya untuk kabur. Untuk lepas dari ikatan aja susah, apalagi kabur. Tiba-tiba datang kayak angin yang sangat dingin dan membuat semua prajurit itu tertidur pulas. Kayak gitu cara Allah menolong. Diberi mereka rasa ngantuk, tertidur pulas semuanya. Saking pulasnya sampai mereka gak menyadari kejadian apapun. Tiba-tiba datang dua orang laki-laki dengan pakaian putih-putih dan membuka ikatan saya, lalu mereka pergi, saya dilepaskan, suruh pulang. Sebelum saya pulang, saya ngelihat ada banyak ternak kambing-kambing yang ada hasil curian mereka. Saya ambil, bayangin kambing ada 100. Berisik gak sih? Satu kambing aja udah berisik ya, apalagi 100. Dan gak mungkin kambing itu suruh diam ya. Ini lagi dalam masa pelarian gitu. Atau dilakbanin mulut kambing satu-satu, atau disuruh diam, cicing, apa gitu. Gak mungkin suruh kambing diam, pasti mbek-mbek itu banyak banget. Tapi suara 100 ekor kambing gak membangunkan satupun prajurit yang tertidur. Allah summum bukmun umyun. Allah tutup mata, telinga, dan hati mereka. Sehingga mereka gak sadar apa-apa. Dia pulang lenggang kangkung. Bukan hanya selamat, tapi juga bawa ghanimah 100 ekor kambing. Kali aja satu kambing 3 juta. Berarti dia dapat surplus 300 juta. Kalau seandainya dia pakai ikhtiar bisa nebus 100 dinar, mungkin cuma bisa nebus anaknya. tapi tidak dapat 100 ekor kambing. Tapi karena dia imannya ke Allah ajaib, lahaula pulang bukan cuma orangnya, tapi bawa tiba-tiba setelah anaknya pulang mereka jadi orang kaya raya. Masya Allah, lahaula wala quwata illa billah. Jadi jangan remehin hashtag-hashtag agama tuh. Lahaula hasbiyallah innalillah dan kayak gitu-gitu. Doa sebelum kita berangkat. Caption yang indah, hashtag-hashtag yang udah populer diajarkan Nabi dan para sahabat, pakai. Insyaallah kita punya 4G ke Allah Subhanahu wa taala. Dua ya. Iman yang mantap sama caption yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah banyak doa dan harapan-harapan kita, membimbing hati kita dalam keislaman kita, dalam hijrah kita, dalam taubat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala setiap saat menambah pemahaman kita dengan tentang agama dengan majelis ilmu. Semoga dengan kita hadir dalam majelis ilmu ini bukan hanya bertambah wawasan, tapi bertambah mulia akhlaknya, bertambah pula imannya. Karena majelis ilmu pada hakikatnya adalah tajdidul iman, recharge iman kita, refresh iman kita. Jadi kalau dengan hadir majelis ilmu gak bertambah iman, kayaknya sia-sia. Harus bertambah iman. Kalau tambah wawasan doang, belum sempurna. Karena tidak mungkin orang yang beriman, orang yang berilmu disebut berilmu kalau tidak bertambah iman. Karena innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang berilmu itu orang yang beriman kepada Allah, yang takut kepada Allah. Barakallahu li wa lakum. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi kulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuka wal usyan wa ja'alna minal rashidin. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta shafi la shifa'an illa shifa'uk ishfi shifa'an la yugadiru saqaman. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada wa ja'al lana min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli usri yusra. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi ghuta. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi suriya. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi falastin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi yaman. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi al iraq. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi rahinya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Teman-teman yang dirahmati Allah, sekali lagi saya tetap mengumumkan bahwa pintu donasi kita belum ditutup. Kesempatan donasi masih terbuka insyaallah sampai pertengahan April, karena saya berangkat ke kamp pengungsi suriahnya pekan terakhir di bulan April. Jadi siapa yang masih mau berinfak fisabilillah untuk saudara-saudara kita di Gota, di Suriah secara umum, silakan nanti langsung kepada panitia, atau dalam waktu dekat kita akan posting di Instagram saya dan Pemuda Hijrah nomor rekening yang akan kita gunain untuk mengumpulkan dana. Sekarang lagi disiapin dan insyaallah ini akan saya bawa sendiri, disalurkan sendiri, dan kita sekaligus saya mau survei. Kita akan bikin program kemanusiaan secara reguler di unregistered camp yang ada di perbatasan Suriah Turki. Alhamdulillah ada lahan beberapa hektar di sana, nanti akan dibangun semacam apartemen. Kemudian kita dari anak-anak muda Bandung secara khusus akan mengisi beberapa program buat anak-anak muda yang jadi korban perang yang ada di kamp pengungsi, yang banyak yatim piatu. Mungkin selain program tahfiz Al-Quran, kalau itu gak perlu kita bikin karena mereka juga banyak hafiz ya. Jadi kita gak bikin program tahfiz, lebih ke entertain supaya bisa, itu juga kebutuhan mereka ya. Karena ketika kita datang ke sana bawa permen, lollipop gitu aja, itu anak-anak udah seneng. Kata teman-teman aktivis di sana, bawa lollipop satu koper tuh, anak-anak yang selama ini kerjanya cuma ngafal Quran, itu cara mereka ngobatin kangen mereka ke ibu ayah mereka yang udah syahid, ngafal Quran. Tapi mereka juga butuh fasilitas bermain, butuh teman bermain. Nah, kayaknya bagian kita di situ aja tuh. Kan dakwah kita mah banyak main, banyak manfaat. Jadi mainnya nanti insya Allah saya juga akan bawa beberapa papan skate, akan disumbangkan ke anak-anak pengungsi. Bukan meracuni mereka ya, insya Allah bikin mereka happy aja. Tetap saya yakin mereka punya agenda utama yaitu belajar Islam. Cuman jangan lupa bahwa entertain itu juga bagian dari sunnah Nabi dan dibutuhkan secara psikologi oleh kita semua. Mudah-mudahan bagian itu bisa diisi oleh anak muda Bandung. Siapa tahu dengan kita nyumbang, kita kayak ngadepin ke Allah, serius pengen ke sana. Suatu saat nanti teman-teman dari berbagai macam komunitas, kita kayak bikin kerjasama, kolaborasi, program.
1: Terima kasih telah mendengarkan 91,2 Langkisau FM.